0: Jadi masih dalam kategori remaja ya. Yeah. Oke, okay. Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Eh, sekolahnya di mana dulu, Ding?
1: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
0: Oh, SMA Madani.
1: Yeah.
0: Gimana perasaanmu setelah menjadi winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
1: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara Kak.
0: Oh, oke, okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan.
1: Yeah.
0: Terus ke tingkat nasional.
1: Yeah.
0: Di nasional kamu juara satu lagi.
1: Yeah.
0: Oh my god, mimpi apa kamu? Yeah. Eh tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
1: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
0: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
1: Iya.
0: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
1: Iya.
0: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu.
1: Iya.
0: Ya. Iya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
1: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
0: okay.
1: Ada juga Morowali Kak, dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
0: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
1: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
0: Kota Palu.
1: Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bukes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
4: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Kali ini kita jalan-jalan ke Jepang, teman berdua. Di Jepang ada warga yang umurnya mencapai seabad, dan ini bisa dibilang adalah menempati rekor yang tidak pernah dilampaui oleh masyarakat sebelumnya. Karena warga di Jepang ini berumur hingga seabad, teman berdua, tembus 100 ribu orang. Dan meningkatnya jumlah warga lanjut usia ini menjadi tantangan terbesar begitu ya bagi perekonomian di Jepang, teman berdua. Semakin banyak penduduk pensiun, kebutuhan dana pensiun, layanan kesehatan dan perawatan sosial juga ikut meningkat. Dan di sisi lain, jumlah tenaga kerja juga menopang sistem lewat pajak dan iuran jaminan sosial yang terus menyusut begitu ya. Kondisi ini menekan keuangan negara sekaligus memicu kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, pertanian, transportasi hingga layanan kesehatan dan juga perawatan lansia. Pemerintah Jepang telah menyiapkan berbagai kebijakan seperti tunjangan anak, subsidi penitipan anak, hingga cuti orang tua. Namun berbagai upaya tersebut belum mampu membalikkan tren penurunan angka kelahiran untuk jangka panjang begitu ya, teman berdua. Oke, dan pagi ini kamu masih akan ditemenin sama Nadila di Spida. Selamat pagi, teman berdua. Buat yang pengen dengerin Nadila hari ini, kita seru-seruannya sampai nanti di jam 11 siang ya, teman berdua. Jadi tetap di berdua, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Biasa di tempat yang rasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswa ini yang apa semangat ya, dan sudah punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, membawa jabatan di sekolah gitu, sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihat itu kayak gimana nih?

0: bisa dibilang mereka ini sebenarnya kecil-kecil cabai rawit gitu.
1: Makanya ya, saya pengen menggambarkan mereka ini sebagai apa gitu.
0: Ya, ya betul kak, karena

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop, gotta take
3: every drop. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Terima kasih teman Pro2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Kali ini kita ke informasi selanjutnya teman Pro2. Kali ini mengenai bagaimana olahraga dapat mencegah resiko kanker teman Pro2. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Jadi kanker itu kompleks, banyak penyebabnya seperti genetik, lingkungan, gaya hidup. Tapi kebiasaan sehat sehari-hari itu sangat penting, termasuk olahraga rutin itu bisa menurunkan resiko kanker. Olahraga bisa turunkan resiko kanker, teman Pro2, apakah seperti itu? Studi besar pada 1,4 juta orang dewasa menemukan bahwa orang yang aktif bergerak secara rutin punya resiko lebih rendah untuk berbagi jenis kanker. Dan tentunya dari 26 jenis kanker yang diteliti, aktivitas fisik rutin menurunkan resiko pada 13 jenis kanker. 7 dari 3 itu turun resikonya kurang lebih 20%, seperti kanker usus, kanker payudara, rahim, hati, paru, ginjal sampai dengan kerongkongan. Nah, sebagaimana manfaatnya nih teman berdua olahraga untuk tubuh. Jadi olahraga itu dapat menyeimbangkan hormon yang sebagian terkait kanker, lalu mengurangi peradangan kronis, meningkatkan fungsi sistem imun. Efek positif tidak hanya karena menurunkan berat badan ya, tidak perlu olahraga ekstrim teman berdua, ringan tapi tetap bermanfaat. Jalan cepat 30 menit per hari, 5 hari per minggu, bersepeda, senam, berenang ringan dan lain-lain, semakin rutin semakin besar manfaatnya. Dan tentunya rutin berolahraga dan aktif bergerak itu juga terbukti secara ilmiah dapat menurunkan resiko terkena berbagai jenis penyakit kanker teman berdua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman berdua, dijauhkan dari segala mara dan bahaya, dan kita diberikan rezeki dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Amin, amin.

0: tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos. Mm-hmm. Atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Mm-hmm. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya. Nah,
4: bahannya.
3: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Mm. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Mm. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Mm-hmm. Prototype kasih lihat ke customer. Mm. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Mm. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Hmm. Itu toko-toko buket, rata-rata.
4: Oh iya, benar.
3: Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Hmm. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
7: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
5: Oke.
7: Itu kenapa senyum, Kak?
5: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak biar relate. Okay.
7: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
5: Waduh. Ya, okay. Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
7: dia
5: ya.
7: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Okay. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham, iya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menggadaikan menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preferensi yang dia pilih dengan mungkin antar sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
5: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
7: Iya.
5: Wah.
7: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
6: Literasi keuangannya masih kurang.
7: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan. Bisa terjerat pinjaman online, maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
5: Oke.
6: Keren.
5: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi.
1: Hai.
0: Oke, coba.
1: Hai.
0: Nah, itu dia keluar suaranya. Pagi hari ini teman Pro 2, kamu ditemenin sama Nadila
1: dan saya Dina.
0: Kita di program Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Oke, hari ini hari Senin teman Pro 2. Jadi topiknya, temanya adalah kita Indonesia. Dan topiknya adalah sebar positivity stop cyberbullying di sosmed ya. Jadi ini kayaknya dari topiknya sepertinya memang benar-benar dekat begitu ya dengan aktivitas kita sehari-hari. Karena biasanya di sosial media itu teman Pro 2 adalah bagaimana kita bisa menyebar postingan-postingan atau apapun yang kita posting begitu ya, itu adalah hal-hal yang positif dan juga tidak saling membuli satu sama lain di sosial media. Kalau kamu pakai sosial media apa aja?
1: Instagram, TikTok, WA.
0: Oke. Karena biasanya ada beberapa orang yang story-storynya itu biasanya penuh hujatan, kritik, dan juga memprovokasi gitu ya. Nah, biasanya ikut membuli juga, tapi di ranah sosial media. Tapi itu berbahaya loh ya, walaupun dia hanya di sosial media, tapi sangat berbahaya untuk melakukan cyberbullying atau pembulian di sosial media. Teman Pro 2, hari ini kita live dari TikToknya Pro 2 Palu. Terus juga kamu bisa saksikan kita di TikTok. Jadi boleh WhatsApp juga di 0811 456 03 105. Sekali lagi 0811 456 03 105. Sesaat lagi kami kembali. Tetap di Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan, menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kita balik lagi teman Produa di Spada. Selamat pagi teman Produa. Masih ditemenin sama Nadila dan Oke. Nah, kita ngomongin tentang topik kita pagi ini teman Produa, bagaimana menyebar positivity dan juga berhenti untuk cyberbullying di sosial media begitu ya. Dan kalau kita bicara tentang bersikap positif di medsos ya Din, itu ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Kita mulai dari media sosial. Itu adalah fenomena zaman dan ruang gitu ya. Yang suka tidak suka, kita pasti terpaksa atau rada dipaksa begitu untuk terlibat dan melibatkan diri di dalamnya. Kendali mestinya bisa tetap berada di pihak kita. Dan ada beberapa tips sederhana yang mungkin bisa dipertimbangkan. Kita mulai dari yang pertama, silakan Dina.
4: Yang pertama, ketika menonton acara talk show politik sosial di sebuah stasiun televisi yang biasanya menjadi bahan percakapan di media sosial secara real time, saya akan meletakkan remote control tidak jauh dari jangkauan tangan saya. Begitu saya mendengar narasumber di layar kaca lebih banyak banjolannya, dan menurut perasaan saya, raut dia mengirimkan sinyal pemberitahuan, langsung saya mumet. Televisi dibuat tidak bersuara. Jika pembicaraan sudah berganti, saya normalkan lagi suaranya. Jika percakapannya berikutnya juga ngebayol dan mengirim sinyal kedustaan, ya saya mute lagi. Dan begitu seterusnya, sesederhana itu.
3: Oke, ini bagaimana ketika kita lagi nonton TV gitu ya, terus mendapatkan acara talk show yang mungkin agak sedikit pembicaranya itu tidak secara real time maybe ya. Nah, yang kedua, kita bisa memperlakukan status atau postingan di akun media, baik yang asli dari pengirimnya ataupun hasil forward dari akun lain, sebagai sapaan biasa saja. Jika tertarik, ya kita akan membacanya begitu ya. Jika tidak, ya kita akan melewati postingan itu. Sesederhana itu sih teman berdua. Lalu yang ketiga ini Din, itu sering malah misalnya di grup-grup chatting seperti WhatsApp ya, LINE, Telegram, itu bila sudah menumpuk notifikasinya, kita akan scroll langsung ke postingan terakhir dan hanya membaca 2-3 postingan terakhir begitu. Namun, kita tidak menghapus semua status atau chatting yang sudah masuk. Biarin aja, mana tahu sesekali itu diperlukan, dan kecuali untuk kasus-kasus yang sangat langka ya. Jadi kita tidak pernah merasa rugi jika kelewat atau tidak membaca status orang lain di media sosial. Jadi bahkan di media sosial pun kita diajarin bagaimana bisa bersifat positif begitu ya. Dan nanti setelah ini kita bakal balik lagi teman berdua, bagaimana untuk memutus mata rantai yang namanya cyberbullying di sosial media. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: sama Hulk. Belum kalau lawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
1: temennya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
0: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
1: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
0: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
1: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Kita masih di Spider teman berdua. Seperti janji tadi di awal ya Din ya, kita bakal bagi beberapa informasi lagi mengenai kalau tadi bagaimana tips sederhana untuk bersosial media dengan positif. Kali ini ada beberapa cara mencegah cyberbullying di media sosial. Jadi mungkin kamu merasa lega setelah mengungkapkan pendapat di media sosial. Jadi ada beberapa orang yang suka meninggalkan komentar-komentar ya di sosial media atau menanggapi postingan-postingan. Dan tentunya ada yang kadang tidak berpikir postingan atau komentar yang dia tinggalkan itu bisa membuat orang lain tersinggung begitu ya. Dan teman berdua, jadi kalau kita bicara tentang apa itu cyberbullying dan dampaknya, cyberbullying itu adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu begitu ya, yang menggunakan bentuk-bentuk kontak elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah mempertahankan dirinya. Jadi bentuknya bisa beragam, mulai dari pengiriman pesan teks yang melecehkan, penyebaran rumor palsu di media sosial, hingga pengunggahan foto atau video memalukan tanpa izin begitu ya. Nah, langkah teknis pencegahan di media sosial ini ada beberapa langkah, mungkin Dina bisa bantu.
1: Yang pertama, atur privasi akun secara ketat. Pastikan akun media sosial kamu dalam mode privat. Hal ini memungkinkan kamu untuk menyaring siapa saja yang dapat mengikuti dan melihat konten yang kamu unggah. Jangan pernah menerima permintaan pertemanan dari orang asing yang tidak memiliki koneksi nyata denganmu di dunia luar.
0: Oke. Lalu berikutnya adalah gunakan fitur filter komentar dan kata kunci teman berdua. Jadi platform seperti Instagram dan TikTok itu punya fitur untuk menyembunyikan komentar yang mengandung kata-kata ofensif ya, atau komentar-komentar jahat. Dan kamu bisa memasukkan daftar kata kunci tertentu yang tidak ingin kamu lihat di kolom komentarmu. Misalnya kamu masukkan kalimat kata bodoh, terus jelek dan lain sebagainya. Jadi ketika ada yang berkomentar dengan kalimat itu atau kata itu langsung otomatis terfilter gitu ya. Dan fitur ini sangat efektif untuk memutus rantai pelecehan sebelum sempat terbaca oleh kamu. Lalu yang ketiga,
1: jangan merespon provokasi. Tujuan utama pelaku perundungan adalah mendapatkan reaksi. Dengan tidak membalas, kamu bisa memberikan kepuasan yang mereka cari. Membalas dengan kemarahan hanya akan memperpanjang konflik dan memberikan lebih banyak amunisi bagi pelaku untuk menyerang kembali.
0: Oke. Dan tips mengamankan jejak digital ini bisa dimulai dengan berpikir dua kali sebelum mengunggah lokasi real time untuk menghindari penguntitan ya atau stalker begitu. Lalu hindari berbagai informasi pribadi yang sensitif seperti nomor telepon atau alamat rumah di profil terbuka, membagikan foto-foto identitas ya, boarding pass dan lain sebagainya, dan hapus atau arsipkan unggahan lama yang mungkin bisa disalahgunakan oleh orang lain di masa depan.

0: Oke deh teman Pre2, di sesi terakhir kita di pada pagi hari ini. Nah yang terakhir adalah mengenai dampak dari psikologi cyberbullying ya. Jadi dari Journal of Medical Internet Research itu menerbitkan studi di tahun 2019 teman Pro2 yang menjelaskan bahwa remaja dan dewasa muda yang menjadi korban perundungan cyber itu memiliki resiko 2 kali lebih tinggi untuk melakukan perilaku menyakiti diri sendiri dan juga percobaan bunuh diri dibandingkan mereka yang tidak terpapar ya. Nah jadi Dina, kapan nih harus mencari bantuan profesional? Jadi terkadang strategi mandiri tidak cukup begitu ya untuk mengatasi trauma yang diakibatkan oleh yang namanya perundungan di digital. Jadi ada beberapa tanda-tanda kalau misalnya kamu sudah menjadi korban terjadinya perundungan di sosial media atau bullying begitu ya. Nah, kapan harus mencari bantuan profesional? Yaitu ketika gangguan tidur dan makan yang persisten ya atau sudah terganggu, lalu kehilangan minat pada hobi dan munculnya gejala fisik tanpa penyebab medis teman Pro2. Dan kalau sudah mengalami beberapa hal seperti ini, ya disarankan untuk langsung ke tenaga profesional begitu ya, agar bisa dilakukan bantuan atau apapun begitu untuk menolong kamu yang mungkin sudah ibaratnya istilahnya adalah kena mental. Oke deh, kalau gitu so guys, terima kasih untuk kebersamaan kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro2 dengan topik kita ya tadi ya Din ya. Dan kalau gitu kita pamit, saya Nadila.
1: Saya Dina.
0: Sampai ketemu di program Spada Selamat Pagi Teman Pro2 selanjutnya. Bye bye.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu. Solid. Betul banget itu teman Produa, dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
0: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
0: Dan tentunya teman Produa, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
0: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2 hari ini. Belum satu siang ding, masih di program Pro 2 Headlist. Jadi buat yang pengen request boleh ditungguin di 08114560305. Oke, sebelum saya sambil nungguin requestan kamu, saya bakal berbagi beberapa informasi. Salah satunya adalah gaji para ayah di anime. Kira-kira siapa nih yang paling besar teman berdua? Kita mulai dari Hiroshi Nohara. Siapa yang tahu Hiroshi Nohara? Hiroshi Nohara ini adalah ayahnya Shin-chan. Dia bekerja sebagai sales marketing yang menangani kerjasama dengan tender dan perusahaan besar. Gaji sales marketing di Jepang disebut sekitar 500 ribu yen per bulan atau 35 juta hingga 54 juta. Itu gajinya ayahnya Shin-chan di kartun ya. Okay. Lalu pasti pecinta anime-anime ini pasti tahu ya, tahu pekerjaan setiap pemeran di anime, tapi mungkin gajinya belum diketahui ya. Nah, ada Nobisuke Nobi, ini dari ayahnya Nobita. Jadi ayahnya Nobita ini dia itu kerjanya sebagai karyawan kantoran dan hidup sebagai keluarga kelas menengah. Dengan gaji sekitar 38 juta per bulan, dia mampu membiayai keluarga, membeli rumah, serta menikmati hobi seperti minum shake dan juga bermain golf, seperti itu. Jadi saya baru tahu loh, ternyata ayahnya Nobita ayahnya Nobita yang mereka itu tinggalnya sama Doraemon ya. Oke, kalau tadi ayahnya Shin-chan, jadi beda film, film kartun nih, beda anime. Lalu ada Kagoro Mori, ini adalah ayahnya Ran sekaligus detektif swasta. Dia disebut bisa mendapat sekitar 400 ribu per jam berdasarkan rata-rata gaji di Jepang. Jadi dengan banyak klien dan jam kerja panjang, penghasilannya bisa mencapai ratusan juta per bulan teman berdua. Aduh, ada-ada aja. Lalu ada Suneo dan keluarganya yang hidup serba mewah. Orang have berarti ya, karena ayahnya itu adalah orang have, yaitu Tuan Honekawa, merupakan CEO dengan penghasilan sekitar 1,3 miliar per bulan. Pendapatan tersebut membuat keluarga Suneo masuk kalangan kelas atas teman berdua ya. Oke, nanti kita ke anime selanjutnya, jadi tetap di Pro 2 Headlist.

0: setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Benar-benar mau berangkat, Dok. Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
2: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
1: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
2: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat, anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
4: Obrolan seru di produk

0: di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya, gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
3: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
9: Muay Thai
8: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
9: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
8: Benar.
9: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON. Amin.
8: Okay. Lanjut, Coach.
10: Dan Mafar, kami sendiri
8: selaku pembina ya.
10: Iya, pelatih juga.
8: Pelatih.
10: Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman Pro 2, kita lanjutin lagi informasi selanjutnya. Nah, gaji para ayah-ayah di anime. Jadi di anime pun mereka juga punya pekerjaan dan juga punya gaji gitu ya. Jadi tadi ayahnya Shinchan, ayahnya Nobita, dan beberapa ayah-ayah lainnya di anime teman berdua. Lalu ada Kodai Ozora. Ini adalah ayahnya Tsubasa di Kapten Tsubasa yang bekerja sebagai kapten kapal laut dengan penghasilan sekitar 558.133 yen atau 77 juta per bulan. Jika dihitung setahun, pendapatannya hampir mencapai 1 miliar. Oh my god. Lalu ada Fujitaka Kinomoto. Ini ayahnya Sakura di Kaptor Sakura, bekerja sebagai dosen arkeologi. Dia disebut berpenghasilan sekitar 713.000 yen atau 98 juta per bulan, teman berdua. Dan sehingga termasuk kalangan menengah ke atas ya, atau orang have. Yang terakhir ada Istin Kurosaki, ayahnya Ichigo di Bleach, membuka klinik kesehatan setelah keluar dari Gotei 13. Sebagai manajer klinik, ia disebut bisa berpenghasilan sekitar 65 juta per bulan, cukup untuk menghidupi keluarganya. Nah, ternyata gaji para ayah di anime besar-besar ya teman berdua. Dan cukup beragam juga kalau dihitung berdasarkan profesinya di Jepang, ya kan? Dan ini walaupun di anime, tapi mereka juga menyesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Jepang tentunya. Oke deh. So guys, terima kasih buat yang udah stay tune di siang hari ini di program Pre-2 Hitlist. Nanti setelah ini kamu akan ditemenin sama Kak Dinda ya, sampai nanti sore hari. Saya Nadila pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasa saya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
5: Loh, piye toh mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
4: Aku itu salah buru-buru lho mbak.
5: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
4: Mbaknya
5: ya,
4: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho mbak?
5: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
0: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
5: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
4: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
5: Kok dodolan ora iso ngalah?
0: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
5: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan. Bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah anak-anak itu kan dari umur 4 tahun. Sampai umur 35 tahun.
9: 35, ya.
8: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu gak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya. Ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2 105 FM, teman terbaik kamu. Siang hari ini ditemani Dinda, tadi udah ditemani sama Nadila ini ya. Kita di Pro 2 Hitlist tentunya siang-siang gini paling enak memang dengarkan lagu di Pro 2. Karena hari ini siangnya lumayan ya, belum terlalu siang ini, belum tengah hari tapi panasnya udah kentang-kentang gitu ya. Hot potato-potato katanya. Nah tentunya Dinda nemenin teman Pro 2 semua sampai nanti pukul berapa nih ya, sampai sore pokoknya. Di 17.30 waktu Indonesia Tengah tentunya bareng Dinda kita hadirkan informasi, lagu-lagu dan program menarik. Tentunya di Pro 2 kita nanti ada sore ceria ini ya. Boleh nanti yang mau bergabung juga bersama Pro 2 RRI Palu tentunya langsung aja ya. WhatsApp-WhatsApp atau boleh kalau mau request lagunya juga boleh. Atau mau curhat boleh juga dong. Tentunya semuanya boleh ya, asal jangan gerudukan. Gerudukan apa tuh? Boleh juga sih karena spam juga di WhatsApp-nya RRI Palu ini ya. Pro 2 tentunya nanti kita baca-baca deh yang sudah masuk ini WhatsApp-nya, yang sudah request lagunya boleh ya. Ada dari, oke nanti kita bacakan ini ya. Kita dengarkan dulu deh satu lagu dari Joel Corey ini, Out Out.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
2: Obrolan seru di Pro2FM.
3: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, biasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
4: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
3: Iya, konten-konten.
4: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif
3: ya,
4: gitu ya?
3: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum?
7: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, lupa Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, ya, ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Karena aja udah berapa kali diguncang ya kan, dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
2: Iya.
1: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
3: Emosinya
1: mungkin
3: ya.
1: Mungkin tadi kakak-kakak bisa menjawab nih.
2: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
0: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
2: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu, tadi saya bilang, dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya, dia cari memang. Itu. Kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa, sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat siang teman Pro2, balik lagi sama Dinda di Pro2 Hitlist ini ya. Kita masih dengarkan lagu-lagu, tadi lagunya lumayan ya menghibur kita di siang hari ini tentunya. Mungkin yang lagi apa nih, siap-siap istirahat makan siang boleh ya sambil dengarkan Pro2-nya. Atau mungkin yang siap-siap mau bobo siang enggak ya? Bobo siang gitu kan enak banget ya, siang-siang kita tidur gitu, waduh, ditemani lagu-lagu dari Pro2 Hitlist tentunya. Nah ini kita coba bacakan dia, ada yang masuk tadi dari teman Pro2 kita, ada siapa nih ya, oh aku Minens, apa nih bacanya, Minens ya, mau request lagu Sumpah Mati dari Celine Grace dong kak, makasih banyak kakak. Oke, udah kita baca nih ya, Minens. Ada juga nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf mengganggu sebentar ya kak. Enggak ganggu kok. Aku mau izin request salah satu lagu, boleh enggak? Terima kasih, semoga siaran kakak menyenangkan dan penuh keberkahan katanya ya. Boleh, mau request apa ini kakak yang di sana? Siapa nih ya? Kak Lara, boleh dong, enggak ganggu kok. Coba di WhatsApp lagi kita judulnya, penyanyinya, nanti kita bantu carikan ini ya. Kalau Kak Minas nanti kita bantu carikan juga nih dari Celine Grace ya, boleh. Oke, Sumpah Mati. Nanti kita bantu carikan ini ya untuk lagu-lagunya di siang hari ini. Pro2 Hitlist tentunya lagu-lagunya hit semua ya. Untuk teman Pro2 kita nikmatin dulu deh, ada satu lagu nih dari Kim Petras. Lagunya All I Do Is Cry. Oke.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya.

0: hebat.
1: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
2: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
2: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
2: Alat make up.
1: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
2: Kualitas produk.
1: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
2: Buka cabang baru.
1: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
2: Menjaga pelanggan lama.
1: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
2: Influencer lokal.
1: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
2: Soft launching.
1: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
2: Produk harian.
1: Promosi paling efektif menurut kamu TikTok atau Instagram?
2: Dua-duanya sih, Instagram aja.
1: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
2: Pemasaran.
1: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
2: Produk sendiri.
1: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
2: Testimoni pelanggan.
1: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
2: Jelasin dulu dengan sabar.
1: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
2: Pilih punya tim.
1: Okay. Kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
2: Serum glowing.
1: Okay. Terakhir, dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
2: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
1: Okay. Seru, cerah banget ya, langsung dijawab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, bahasa

0: ketukan palu ada di tangan kita.
1: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
0: Ini tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-areal yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
3: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala,
4: area belakang kepala,
3: terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali itu. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa di diskualifikasi.
0: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
3: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa, sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Dan ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini, saya belum terlalu paham, walaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan, jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
4: Setiap pertandingan bela diri, Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
0: Ya.
4: Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Produdua balik lagi bareng Dinda di 105 FM teman terbaik kamu ini ya. Kita sekarang sudah pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita mendengarkan kumandan azan, semoga untuk yang beragama muslim dapat menunaikan ibadah sholat duhur ini ya. Bersama kemudian kita lanjut lagi nih dengan Produdua RRI Palu. Tadi kita sudah dengarkan lagu-lagu, sekarang kita di Produdua Smart Living. Waduh, ini apa ini ya? Informasi apa yang kita bawakan di siang hari ini bareng Dinda tentunya. Sebelum nanti kita berikan informasinya, kita coba sapa-sapa dulu nih buat teman Produdua semuanya yang sudah masuk. Oke. Ikan hiu makan kepiting, cakep kata ya. Kukira something, ternyata cuma teman chatting. Waduh. Waduh, ini bagus juga ini ya, pantunya gitu ya. Jadi kita gak boleh baper katanya, dikira something ternyata cuma temen chatting. Emotnya sedih katanya ya. Ini dari teman Produdua kita, namanya siapa nih ya, Erki. Bagus ya pantunya ya, terima kasih. Ini ada juga seperti biasa request lagunya 100 Hidup dari Maidra. Boleh nanti kita bantu putarkan ya. Sebelum itu kita bacakan dulu deh informasi di siang hari ini, karena kalau siang-siang ini enaknya kita apa lunch gitu ya, makan siang. Ini ada beberapa rekomendasi yang Dinda berikan buat teman Produdua semua tentunya yang mau sarapan bingung, sarapan makan siang gitu ya, lunch. Kalau di Kota Palu biasanya apa sih kalian sukanya makan apa nih ya? Ini ada salah satu nih beberapa pilihan ataupun rekomendasi makan siang, walaupun sekarang ini sudah menjamur gitu ya makanan kekinian dan banyak sekali makanan-makanan baru, apalagi yang modern gitu, mulai dari apa ya, hotdog, burger gitu ya, pizza. Tapi tentunya kalau teman Produdua semua suka makan apa ini, nanti boleh deh di WhatsApp kita sharing is caring gitu ya. Ternyata ada nih rekomendasi salah satunya, walaupun memang banyak sekali makanan-makanan modern tapi tidak meninggalkan makanan tradisional khas Kaili. Wah, apa tuh ya? Ini pasti kalau bagi teman-teman semua, teman Produdua, orang Kaili kayaknya memang ngiler gitu ya kalau kita lihat gambarnya aja. Jadi salah satu ini makanan khas Kaili. Ini ada di Jalan Juanda, menawarkan beragam menu tradisional yang tentunya menggugah selera. Jadi menu yang disajikan antara lain ada nasi jagung, wah ini sih andalan ya. Ada palumara juga, waduh Kaili banget. Ada gami, ada duo sale, ada sayur kelor, sup kacang merah, perkedel hingga ikan bakar yang disajikan dalam satu talam. Wih, menarik banget ini ya, bikin kita lapar gak sih? Teman Produdua sudah pada makan siang belum ini? Dan menariknya lagi, kita coba bacakan lagi ini ya. Satu talam berisi beragam menu khas Kaili yang dapat diminati oleh sekitar berapa? 3 orang dan dengan harga sekitar 100 ribuan aja. Jadi 100 ribu per talamnya itu bisa diminati atau dinikmati oleh 3 orang. Nanti coba kita bacakan lagi ini ya, karena memang menu-menu khas Kaili ini sangat menggugah selera tentunya. Kita dengarkan dulu. Sembari nanti Dinda berikan informasi lain untuk makan siang kita tentunya di Produdua bareng Dinda, Produdua Smart Living. Kita dengarkan dulu deh satu lagu ini tadi request dari teman Produdua kita. Ada dari 100 Hidup lagi.

0: bertugas, berseragam, bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
3: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
4: Obrolan seru di Prodway FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
5: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya abis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
6: Okay. Iya. Gitu.
7: Wah, masukan.
6: Kan. Atau ada yang kurang tuh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
5: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang.
6: Yang kecewa
4: betul,
6: ya.
4: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya.
5: Teman.
4: Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak. Karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa, oh ini sudah enak. Kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga. Demi masa depan. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
4: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
3: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Terbaik.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nah, Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Selamat siang teman Produa, teman terbaik kamu. Masih bareng Dinda nih, temennya teman Produa semua tentunya di siang hari ini. Kita tadi pembahasannya mengenai kuliner ini ya, karena kalau siang-siang ini enaknya memang makan siang. Makan siang biasanya penuh dengan kalori yang lumayan ini ya. Biasanya karbohidratnya yang lumayan banyak pakai nasi gitu ya. Setelah tadi makan pagi ataupun sarapannya ini tentunya apa ya, gak berat-berat banget, mungkin hanya roti, telur. Nah sekarang ini ya mumpung makan siang, jadi banyakin energinya dengan konsumsi banyak kalori. Tadi kita sudah berikan salah satu rekomendasi, enaknya kita makanan khas Kylie aja gitu ya, enak kali ya. Nah ada lagi nih, setelah mungkin tadi banyaknya kulineran yang ada di Kylie, semacam sayur kelor, ada nasi jagung, palumara, gami, duo sali juga, sup kacang merah, waduh perkedel juga ini kan, jadi nikmatnya ini tambah-nambah. Nah kalau buat teman Produa semua, sukanya biasanya makan siangnya apa nih? Atau mie ayam boleh juga, bakso boleh juga, nasi goreng apalagi ya, boleh, yang penting kenyang gitu ya, banyak kalorinya, asupan-asupan gizinya. Kalau misal siang-siang ini kita lebih banyak aktivitasnya. Nah tapi jangan lupa ini ya, kayaknya kalau habis makan banyak ini kan bawahnya ngantuk, jadi kita siasati lagi deh, ditambah dengan minuman yang lebih segar-segar kali ya, supaya teman Produa semua gak ngantuk dong. Atau mungkin buat teman Produa semua yang habis pulang dari makan siang, biasa kalau siang-siang gini bareng-bareng sama teman gitu kan, di suatu tempat, di tempat makan yang ada di Kota Palu, rekomendasinya mana sih nih buat teman Produa semua mungkin yang lagi suka makan-makan gitu ya, pergi ke tempat bareng-bareng sama teman kantornya, mungkin teman kampusnya, teman sekolahnya gitu, mengisi waktu liburan. Baru kok liburan sih, bukan, mengisi waktu istirahat ini ya. Aduh Senin bawahnya pengen liburan terus ini ya, enggak dong. Oke buat teman Produa semua, tentunya bareng Dinda juga, sembari kita mungkin lagi persiapan juga mau makan siang atau yang sudah makan siang nih, kita dengarkan dulu deh satu lagu dari Produa juga nih, kami hadirkan dari Lucas Graham featuring dari G.A.Z, Serve That Love. Oke kita dengarkan dulu nih buat teman Produa di 105 FM, teman terbaik kamu.

0: kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Kecoa, ya kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoak untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoak sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoak. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoak mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Jadi untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
2: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke. Okay.
2: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke, okay. Ini sambal cumi
2: Mama Rania.
1: Rania ya. Oke. Okay. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
2: Kalau untuk pembuat
1: produknya nih.
2: Produknya ya kita kan masih produk rumahan.
1: Iya, betul.
2: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya?
2: Iya.
1: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
2: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus. Jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan TPA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2, balik lagi bareng Dinda di 105 FM teman terbaik kamu. Waduh, ini sudah pada makan siang belum ya? Jadi lunchnya apa nih? Sudah dipikirkan mau makan apa atau baru kepikiran mau makan apa atau udah selesai nih ya sebenarnya makannya, karena kita sudah siap-siap lagi untuk beraktivitas. Jadi kalau di kantor sudah siap-siap lagi masuk kantor, sudah siap untuk mengerjakan semua pekerjaan tentunya. Dan mungkin yang lagi bingung mau makan apa nih buat lunch kalian, makan siangnya gitu ya. Ini adalah salah satu nih, kalau ini cemilan sih kayaknya ya, bukan makan siang ya. Kita kasih informasinya dari kue gabin. Kue gabin dengan isian fla pisang yang lembut. Waduh, ini kayaknya palu banget gitu ya, apa-apa diisi pisang gitu. Oke, kita akan kasih informasinya nih buat teman Pro 2 semua, di mana kue gabin ini salah satu cemilan sederhana yang tentunya tetap memiliki daya tarik karena perpaduan tekstur yang renyah dan isiannya yang lembut. Nah, ini salah satu yang buat unik adalah isinya berbeda ya. Biasanya mungkin kalau gabin isinya tape atau mungkin fla-fla manis gitu kan, tapi kali ini sesuai dengan kota kita tercinta ini, Palu gitu kan, yang identik dengan pisang. Jadi kita isi kue gabinnya dengan pisang. Nah,

Jadi lapisan luarnya ini renyah gitu kan, sementara bagian tengahnya menghadirkan tekstur lembut dari lapisan. Jadi perpaduan tersebut ini menghasilkan cipta rasa yang sederhana tapi juga tetap menggugah selera. Jadi kriuk-kriuk krenyes gitu ya, depannya kemudian dalamnya lembut. Waduh, enak banget sih ini kebayang, apalagi minumnya pakai es apa nih? Es teh atau es kopi gitu kan, siang-siang panas-panas gini emang enaknya minum es aja gitu ya. Oke teman Pro 2, masih bareng Dinda juga karena Dinda akan hadirkan informasi terkini tentunya dan lagu-lagu hits terkini dari Pro 2 RRI Palu. Tetap bareng kita, stay tune terus ya di 105 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
6: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
5: kok sih begitu ya. Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM ya.
6: Ya, benar sekali. Uh-huh. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu, Kak. Jadi okay, kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri, Kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
5: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
6: Iya, betul sekali, Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu, teman-teman.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Radio Republik of Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidup.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
10: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
9: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
10: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
9: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
10: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya. Bagus ya, walaupun sudah lama disimpan.
9: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
10: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
9: Begitu ya kak, jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
10: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
9: Siap kak, merdeka!

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
2: Yes.
1: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
2: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
1: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
2: Wow, cukup jauh
1: tempatnya
2: ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu talent.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
1: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
2: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Janganlah kok, Kak. Mau pokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
5: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
8: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
9: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
7: Okay.
9: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

100 FM teman terbaik kamu masih di Pro 2 bareng Dinda tentunya. Buat teman Pro 2 semua. Makin siang lagunya makin asik ini ya. Kita hadirkan tentunya di Pro 2 RRI Palu bersama dengan teman Pro 2 semuanya. Jadi kalau kita tadi sudah bahas mengenai kuliner ini ya, di siang hari gak kerasa. Gak kerasa kita masih di Pro 2 Smart Living tentunya dengan musik-musik yang kami hadirkan buat teman Pro 2 semua. Ataupun informasi-informasinya lainnya tentunya kita akan hadirkan juga nih, mulai dari nikmatnya tadi kue gabian. Terus kalau misal sekarang ini kan lagi zamannya kayaknya kuliner ini banyak yang modern juga, tapi masih banyak juga pecinta kuliner yang tradisional kayak tadi nih ya, contohnya masakan Kaili gitu. Tapi kalau misal makanan modern, makanan-makanan kekinian, untuk teman Pro 2 pasti suka juga dong. Apalagi yang rasanya ini dibilang micin-micin enak gitu kan, jadi buat kita semakin tertarik untuk menikmatinya. Nah ini ada salah satu informasi ya, menarik juga nih, ada salah satu Gen Z, anak muda zaman sekarang yang dia itu terinspirasi awalnya dari drakor, terus akhirnya dia seneng tuh sama makanannya, dan dia melahirkan salah satu ide bisnis yaitu namanya Mozakon. Jadi seperti apa sih ini ya? Di awalnya dia ini kayak tadi ya, suka nonton drakor, terus banyak usaha-usaha yang di drakor itu mungkin ditayangkan atau seperti apa gitu ya. Kita coba baca dulu deh biar kita tahu nih gimana sih dari seorang Gen Z ini namanya Tisa Sagita yang akhirnya tertarik buat buka usaha namanya Mozakon. Jadi ketertarikannya ini terhadap berbagai makanan muncul dalam drama Korea. Wah, menarik ini ya. Jadi Tisa awalnya ini mencoba membuat makanan serupa untuk dijadikan peluang usaha. Jadi salah satu menu yang dikembangkan adalah namanya kondok. Jadi ini isiannya sosis dan mozzarella. Kebayangkan ya, ini enak banget gitu. Apalagi kalau anak-anak Gen Z, generasi-generasi micin, waduh, angkat tangan yang suka dengan makanan itu ya. Oke, jadi dalam perjalanannya ini Tisa awalnya dia kepikiran gitu, wah kayaknya aku harus buka usaha ini. Dedi lihat dari drakor tadi ya, terus tentunya dari berbagai banyak percobaan yang dia jatuh bangun, tapi dia tetap melanjutkan bisnisnya. Tentunya menunya juga disesuaikan dengan lidah orang Palu gitu kan. Nah ini adalah salah satu banyak menunya yang akhirnya berkembang, hanya kondok aja tapi banyak ada namanya mix platter ini ya. Jadi menunya disajikan dalam satu kotak dengan berbagai pilihan makanannya, di antara ada burger, wah enak banget. Ada ayam crispy gitu kali ya, ada kentang goreng dan spaghetti mentai. Wah ini sih enak banget ya, bikin ngiler ya. Jadi buat teman Pro 2 semua bisa kok kalau misalnya mau mencicipi nih, lokasinya di kawasan Kampung Nelayan, tepatnya di pinggir jalan tadi ya, di pinggir tepi-tepian di Kampung Nelayan. Terus dia juga alhamdulillahnya sekarang ini sudah memiliki 4 karyawan. Jadi Mozakon yang dia rintis ya dari awalnya tadi, terinspirasi dari drakor ini, hanya beroperasi setiap hari dan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah ini hingga selesai. Tentunya buat teman Pro 2 semua mungkin yang mau menikmati enaknya rasanya makanan kekinian juga sekaligus mirip-mirip di drakor gitu ya, di film-film drakor, cus langsung datang ke Kampung Nelayan, nanti beli di Mozakon. Oke lah, untuk teman Pro 2 semua, kayaknya kita kalau ngomongin makanan ini bikin ngiler gitu ya. Kita dengarkan dulu deh lagu satu ini yang membuat kita jadi semakin semangat juga. Ada dari Viera, Jadi Yang Kuinginkan. Inginkan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat.

0: Jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
4: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini sangat luar biasa ya. Karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung gitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat apresiasi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih siang teman Pro2, karena belum sore ini ya. Dari siang menuju sore ini ya, selamat siang menjelang sore tentunya masih bareng Dinda. Semoga gak bosen ya, kan dari tadi ditemenin Dinda. Dinda temenin teman Pro2 semua sampai nanti pukul berapa nih ya, 15.30, setengah 6 waktu Indonesia Tengah tentunya. Bareng-bareng kita dengarkan lagu-lagu pilihannya dari Pro2. Tadi lagunya ada yang kenal gak? Ada ya pasti ya, karena ini lagu-lagu terbaru semua buat teman Pro2. Dan tentunya yang mau request ataupun mau bergabung, mau curhat boleh. Tadi kita sudah sudah kita bacakan ya untuk request-request dari teman Pro2 semua. Atau mungkin yang mau dengarkan lagi boleh, mau sharing juga boleh ya. Apalagi sore-sore gini nih, mau kalau Palu jam-jam segini sudah mulai adem. Tadi panasnya kentang-kentang gitu katanya ya. Apalagi hot potato. Karena satu orang satu matahari katanya, jadi panasnya panas banget gitu kan. Nah buat teman Pro2 semua, kita masih di programnya Pro2 Smart Living tentunya. Untuk teman Pro2 semua, kita berbagi inspirasi juga, berbagi informasi tentunya di siang hari ini. Kalau tadi kita dari makanan modern ya, salah satu bisnis yang lahir dari Gen Z. Nah kali ini kita coba deh beralih lagi dari makanan tadi sudah tradisional, modern, kita ke tradisional lagi boleh ya. Jadi ada ini salah satu makanan ya, yang salah satu jadi makanan khas di Kota Palu tentunya. Ada namanya kaledo. Siapa sih yang gak kenal dengan kaledo kalau warga Palu ya? Tapi kalau warga luar Palu boleh langsung cobain, cus deh kaledo-kaledo yang enak di Palu banyak kok. Nanti Dinda kasih informasinya ini ya. Dan salah satunya ini adalah makanan kaledo ataupun kuliner khas dari Palu yang semakin diperkenalkan di luar daerah. Jadi apa tuh ya? Inovasinya ini adalah kaledo kemasan praktis. Wah, menarik banget nih ya. Jadi enggak cuma bisa makan di Palu aja, tapi kita bisa menikmati kaledo di luar Palu tentunya. Ini kaledo ini mungkin kalau yang belum tahu, kaledo sup kaki apa nih? Lembu domba, bener gak sih? Atau sebenarnya apa singkatannya ini ya? Nanti kita coba berikan informasinya untuk teman Pro2 semua, bahwa salah satu sup yang rasanya ini asam gurih identik yang sudah khas Palu gitu ya, kini semakin diperkenalkan di luar daerah dengan kemasan yang lebih maju lagi. Teknologi pengemasan ini melahirkan inovasi baru dari para pelaku UMKM lokal yang mulai memproduksi kaledo dalam bentuk kemasan praktis siap santap. Wah, keren banget gitu ya. Jadi kita gak perlu konsumsi kaledo kalau di Kota Palu aja. Tapi walaupun kita udah kembali ke tempat asal kita misalnya ini ya, dari luar jalan-jalan ke Palu terus kangen kaledo, sekarang kalian bisa menikmati kaledo yang kemasan. Jadi langkah melestarikan sekaligus memodernisasi nih ya hidangan tradisional ini diambil untuk menjawab tantangan daya tahan produk. Jadi menurut data Asosiasi UMKM Kuliner Kota Palu, penggunaan metode pengemasan kedap udara serta teknik sterilisasi termal ini mampu membuat hidangan berbumbu rempah khas ini bertahan lama. Jadi udah deh, gak perlu khawatir lagi, kita kayaknya bisa ya kalau kita lagi jalan-jalan ke luar negeri. Waduh, ke luar negeri gitu kan. Maksudnya keluar Palu gitu, kita bisa menikmati kaledo. Kalau kangen, cus langsung bisa kita menikmati kaledo dalam bentuk kemasan ini ya. Tentunya kita akan berikan informasi lain nih masih seputar kaledo, nanti kita bahas lagi ya. Kita dengarkan dulu satu lagu di sore hari ini, ada dari siapa nih ya? Dari Adisti Zahra, boleh bersorai.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: was new in Produa. In Produa.
1: Teman Produa, kita masih bareng Dinda juga nih nemenin di sore hari ini, tentunya di mana info Produa kali ini kita hadirkan ini ya. Informasinya masih mengenai apa? Kuliner boleh ya, atau mungkin buat teman Produa semua yang mau tahu seperti apa informasi terkini dari Produa RRI Palu, boleh kita merapat dulu. Kita hadirkan di beberapa untuk kuliner ini ya, yang bisa kita hadirkan, di mana ada salah satu kuliner yang wajib ini dari teman Produa semua, icipi. Karena tadi kita sudah di Kaledo yang berkemasan, tambah lagi dengan menu-menu khas Kylie, kali ini kita beranjak ke apa ya, onde-onde mini. Boleh juga dong onde-onde mini, tapi katanya rasanya besar. Ini melansir langsung dari website resmi rri.co.id tentunya. Jadi selama ini onde-onde dikenal sebagai jajanan tradisional berbentuk bulat dengan ukuran relatif besar. Nah, namun sekarang ini onde-onde pada umumnya sudah berkamuflase menjadi lebih kecil-kecil. Ini adalah ada salah satu penjual namanya Ari di kawasan Maboro, Kota Palu, ini menghadirkan onde-onde berukuran mini dengan berbagai isian. Nah, onde-onde berukuran mungil ini menjadi perhatian karena berbagai bentuknya yang berbeda ini ya. Selain ukuran yang kecil, jajanan tersebut juga memiliki sejumlah pilihan isian, diantaranya ada coklat, kacang hijau gitu kan, dan keju. Jadi seolah kita coba tanya nih ke dari reporter RRI Palu, menanyakan ke salah satu pembeli, Safitri. Jadi dia juga baru pertama kali mengaku baru pertama kali melihat dan mencicipi onde-onde dengan ukuran tersebut. Menurutnya bentuknya unik, dan salah satu alasannya dia adalah tertarik untuk mencoba. Jadi dia yang paling suka nih, katanya apa nih rasanya ya, perpaduan rasanya menjadi salah satu daya tarik jajanan tersebut. Rasanya apa paling dia minati? Oh, tidak disebutkan ya. Oke, dan harganya terjangkau juga, ukurannya juga langsung hap enak gitu ya. Jadi selain onde-onde, Ari juga menyediakan ada namanya pisang molen kecil-kecil juga ini ya. Dan tentunya ini adalah salah satu kuliner atau jajanan dari UMKM yang bisa juga kita nikmati kalau kita lagi pengen nyemil-nyemil gitu kan di sore hari ini. Oke, teman Produa, kita hadirkan dulu informasinya di sore hari ini terkait dengan kuliner. Next, boleh kalau yang mau apa lagi nih, informasi lain terkait dengan hiburannya anak-anak zaman now. Boleh juga dong, nanti kita sharing ya di sore hari ini, di sore ceria juga nanti sama Dinda. Tentunya kita dengarkan dulu, ada satu lagu yang mau kita hadirkan untuk teman Produa semua, tetap bareng Dinda di Produa, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
2: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
3: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
1: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
2: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
3: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
1: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
2: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
3: tapi juga asik banget.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agenta briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay, bagus, Kak.
1: Okay. Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin betul, Kak. Dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
3: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal. Ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi, gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan.

0: melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

masih bareng lagi Dinda nih. Kita sebentar lagi di Sore Ceria, tapi kali ini kita akan hadirkan informasi untuk pendengar ataupun teman Pro2 semua, tentunya yang mendengarkan kita mungkin yang lagi di jalan juga hati-hati nih ya. Hati-hati di jalan, jangan sampai ngantuk. Boleh ngantuk, tapi kalau ngantuk menepi dulu ini ya, jangan dipaksakan. Atau mungkin yang lagi jalan-jalan sore, nyure gitu kan. Nyurenya di mana nih? Ini karena memang kelihatannya jam pukul-pukul segini ini udah gak terlalu ngantuk gitu kan. Baru kalau yang lagi santai enaknya tadi sudah rebah-rebahan gitu kan. Yang tentunya liburnya everyday ini ya. Kalau Dinda kan liburnya day-day aja. Tentunya mungkin yang lagi mau jalan-jalan sore gitu kan bersama dengan keluarga, anak tercinta.

betah karena ada kok yang hari Seninnya tuh nyantai terus ada juga. Nih siap-siap mau jalan-jalan kemana nih? Kampung Nelayan, menikmati indahnya pemandangan laut di Palu tentunya boleh juga. Atau mungkin yang lagi liburan juga di Palu, selamat datang ini ya. Jangan lupa beli oleh-olehnya. Oleh-olehnya khas Palu tentunya. Atau jangan lupa mampir juga di Kampung Nelayan. Banyak banyak buaya. Wah, katanya banyak buaya, bukan buaya darat ini ya, buaya beneran. Tapi tenang aja, aman kok asal enggak ini ya, enggak berenang-renang sampai ke tepian. Tapi jangan sampai ini ya, kalau di Kampung Nelayan tuh enak kita menikmati pemandangannya gitu buat teman pro dua semuanya. Boleh kalau mau lihat pemandangannya, banyak di sana juga orang-orang jualan ini ya, para UMKM di pinggir-pinggir Kampung Nelayan. Sore-sore gini mereka biasanya sudah mulai siap-siap ini ya, karena kelihatannya memang enggak terlalu panas. Nah, nanti mulai pukul agak ke atas lagi, pukul 5.15 waktu 17 waktu Indonesia Tengah sampai nanti malam itu semakin ramai. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang Palu ini enggak ada habisnya gitu ya. Masih banyak tempat nongkrong, tempat-tempat seru, apalagi tempat-tempat ikonik yang harus dikunjungi, apalagi kamu. Kamu yang baru saja mendarat di kota Palu, silakan jalan-jalan menikmati indahnya kota Palu. Kalau mau lebih indah lagi, disarankan jalan-jalannya kayaknya jam 17 waktu Indonesia Tengah ke atas gitu ya. Apalagi kalau malam enak ya, anginnya sepoi-sepoi gak terlalu panas. Tapi kalau siang-siang tadi jangan ditanya. Oke, buat teman pro dua semua, terima kasih nih masih nemenin Dinda tentunya sampai sore ini, karena Dinda akan hadirkan juga lagu-lagu yang tadi menemani buat teman pro dua semua. Ingat ya, tadi untuk teman-teman semua yang baru datang ke Palu, selamat datang kembali nih ya. Atau mungkin yang mau berlibur, nanti kita kasih juga deh tipsnya, sebenarnya rekomendasi tempat liburan di Palu ini di mana aja. Mau staycation juga bisa ya, karena Palu ini kaya banget. Mau jalan-jalan dikit yang agak jauhan ke Donggala boleh juga, banyak nanti Dinda kasih infonya deh. Mungkin sekarang boleh atau nanti juga boleh. Coba di komen dulu di WhatsAppnya, kalian pengen rekomendasi makanan atau kafe-kafe atau mungkin tempat liburan aja nih buat teman pro dua semua. Tentunya bersama dengan Dinda sore hari ini kita hadirkan lagu-lagu yang menemani kita juga, ada dari Roni Parulian. Jalan Tengah, kita dengarkan dulu bersama dengan teman pro dua semua, tetap di 105 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Jangan lapar mata ya, Din.
1: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya.
0: Aku udah kenyang banget. Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Itu putra putri Adipura. Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang mengelolanya secara baik.
5: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM teman terbaik kamu, masih ditemani bareng Dinda tentunya sore hari ini. Semoga teman produa semua gak bosen ide ya. Karena semakin sore kayaknya lagu-lagu yang kita putarkan, kita hadirkan di produa ini semakin seru ya. Tentunya lagu-lagu hits kekinian buat teman produa semuanya. Informasinya ini ya, kalau tadi kita ngomong-ngomong kita ngomong-ngomong mengenai kuliner, salah satu kuliner yang ada di Kota Palu. Adapun tadi ini ya, kita jalan-jalan ke kampung nelayan. Nah, tadi ada yang mau tahu juga nih, gimana sih kalau kita baru datang ke, baru menginjakan gitu ya di Kota Palu, baru turun dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri, terus tujuan kita enaknya mau kemana gitu ya. Tentunya jangan khawatir buat teman produa semuanya, mungkin yang lagi cari-cari referensi nih ya, enaknya kita kalau jalan-jalan sore atau kalau kita mau liburan ke Palu tuh kemana aja gitu ya. Kayaknya tadi satu, kalau gak jauh-jauh kita menikmati nyore. Kalau dibilang anak muda zaman sekarang tuh nyore di Kamnel. Apa tuh kak? Kampung nelayan gitu kan ya. Ini banyak banget jajanan tadi ya. Atau mungkin kalau yang mau menikmati pantai juga bisa di kampung nelayan. Tapi kalau mau lebih lagi nih, mau ada sunset-sunsetnya, terus ada ombak-ombaknya yang lebih menarik lagi, kayaknya gak perlu jauh-jauh deh. Kalian tinggal mungkin sekarang istirahat dulu kalau yang baru nyampe. Ini catat dulu karena bisa jalan-jalan ke Donggala. Kalau di Donggala ada apa aja sih? Tentunya banyak ini ya pantai-pantai, salah satunya ada pusat laut. Ini yang paling terkenal sih. Kita coba sambil berjelajah juga nih di websitenya rri.co.id. Banyak banget rekomendasi yang ditawarkan. Salah satunya adalah wisata pusat Donggala. Wah, pusat laut di Donggala. Ini kedengarannya unik gitu ya, ada pusat laut, kemudian ada pantainya, ini seperti apa gitu. Nah, buat teman produa semua yang penasaran, boleh deh langsung berjelajah di website resminya rri.co.id. Tentunya kita hadirkan banyak informasinya di sana, update setiap hari juga. Jadi kita sedikit spill ya, kalau ada salah satu wisata yang cukup menarik ya. Kalau tadi kita di kampung nelayan, geser sedikit di Donggala ada pusat laut. Nah, ini salah satunya terletak di Desa Towali, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Ini kalau dari Palu kurang lebih 1 jam lah ya. 1 jam kita lewat jalur darat, kalau misal naik motor mungkin lebih cepat lagi, bisa ngebut. Waduh, jangan ngebut dong. Oke, nah kalau lewat jalur darat kita kurang lebih 1 jam nanti. Jadi sampai sana bisa langsung menikmati indahnya pemandangan yang ada di pusat laut ini ya. Airnya tentunya kita gak usah diragukan lagi, jernih, biru. Kemudian kita juga bisa nanti kalau di pusat lautnya itu kayak ada apa ya, kayak lingkaran terowongan gitu, nanti buat teman produa juga bisa langsung apa, kayak sawer anak-anaknya di sana. Pokoknya seru banget deh. Atau kalian bisa naik juga kayak perahu gitu, kemudian kalian diajak sedikit berlayar. Bahasanya berlayar ini ya, berlayar menuju ke tengah lautnya, kemudian menikmati ada ikan-ikannya juga, bisa kasih makan ikannya. Kalau mau berenang juga bisa gitu ya, tenang, gak ada hiunya, apalagi buaya gitu ya, yang ada buaya darat. Oke, nah mungkin ada di situ, kemudian menikmati juga indahnya angin semilir. Jadi kalau direkomendasikan waktu yang cocok ini kira-kira pukul berapa sih buat teman pro 2? Jadi boleh di sore-sore gini nih, sudah OTW, nanti sampai sana jam 5 boleh juga ya, kalau mau menghindari panasnya Kota Palu. Jadi sampai sana adem. Dan jangan lupa ini ya, kulinernya kita makan pisang goreng sambal gitu kan, ditambah lagi kalau mau menikmati segar-segar asam ada kaledo juga, ikan bakar, waduh jangan sampai ketinggalan ya. Karena di Palu ini terkenal dengan kuliner ikannya yang segar-segar gitu ya, langsung diambil di lautannya, kemudian disajikan dengan bumbu khas. Apa bumbu khasnya? Ikan bakar Palu ini beda banget sih, beneran. Ini wajib dicoba buat teman produa semua tentunya. Nah, informasi di sore hari ini bareng Dinda tentunya, sebelum kita menuju ke sore ceria, nanti Dinda bakal bahas sesuatu yang buat kita jadi berpikir ya. Ini sedikit refleksi diri juga buat Dinda dan teman produa semua tentunya. Tetap bareng Dinda di produa, stay tune terus ya. 105 FM teman terbaik kamu.
1: Lagu-lagu terenak hanya di produa FM.

Teman Pro 2 masih ditemenin sama Dinda, semoga gak bosen ini ya denger Dinda ngomong terus gitu kan. Tentunya kita di sore ceria sore hari ini dimana kita hadirkan topiknya luar biasa. Ini topiknya anak muda banget atau anak muda yang memang harus menyesuaikan. Oke, Dinda spill dulu nih untuk topik kita adalah stop normalisasi judol di kalangan anak muda. Waduh, ini relate sih kayaknya karena sekarang ini kalau bisa dibilang judol ini tidak mengenal usia ya buat teman perduaan semua. Tentunya dengan topik menarik kita di sore hari ini, sore ceria juga. Pastikan buat teman perduaan semua harus ceria dulu sebelum Dinda memberikan informasinya. Karena katanya kalau moodnya bagus itu sesuatu yang disampaikan juga akan terdengar dan tersampaikan dengan baik tentunya. Untuk itu teman perduaan bersama dengan Dinda, topik kita ini ya, kita harus mungkin buat teman perduaan dimanapun Anda berada yang mendengarkan obrolan kita di sore ceria sore hari ini, nanti boleh di-share sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua kalau ternyata judol lagi gitu kan. Itu tidak baik dan membahayakan generasi muda. Untuk itu tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Palu tentunya 105 FM, teman terbaik kamu. Ada satu lagu nih yang buat kita jadi semakin semangat dan penuh harapan. Udah deh jangan judol-judol lagi. Ada senyum dan harapan dari Kamel Audrey Cantika, GAC.

0: Akan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
4: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah, itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Iya. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi hilang. Begitu.
5: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
4: Jadi sebenarnya malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
5: Terumbu karang juga pasti
4: akan
5: terganggu.
4: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini, karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian

Teman Pro 2 balik lagi bareng Dinda, kita di sore ceria. Jadi harus ceria ini ya, karena topik kita sore hari ini ceria juga enggak. Topik kita sore hari ini membuat kita semoga semakin tercerahkan. Dan pastinya kalau kita terhindar dari judul ini akan sore ceria terus. Enggak ya, maksudnya kalau kita terhindar dari judul, hidup kita akan damai gitu ya. Jadi stop normalisasi judul di kalangan anak muda. Ini kayaknya judul ini sudah menjamur ya. Tadi gak kenal usia dari anak muda, bapak-bapak gitu kan. Mungkin ibu-ibu, kalau ibu-ibu kita belum bisa kasih data persentasenya mungkin ya. Mungkin ada dari Komdigi kasih datanya bahwa yang banyak melakukan judul ini siapa saja. Nanti kita kasih informasinya ini ya untuk teman Pro 2 semua tentunya. Kalau judul ini, wah jangan ditanya ya. Kalau kita sudah kecanduan katanya ini ya, dari informasi yang tidak dapat, sekali kita melakukan judol itu akan terus-menerus menjadi candu. Wah, bahaya juga ini ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajakin gitu kan, judol deh ini kayaknya permainan, kita dapat duit, jangan ya deh ya. Jangan sampai kita terkena virus-virus judol tadi. Katanya kalau kita sudah sekali nyoba, itu ada namanya efek dopamin ya. Jadi buat kita semakin kecanduan dan pengen terus. Katanya ini kalau dari cerita-cerita pengalaman yang sudah beredar juga langsung dari para mungkin mantan pecandu judol gitu ya. Mereka bilang awal-awal mereka bermain ataupun seperti apa ini permainannya ya. Jadi awalnya mereka masuk terus diberikan kemenangan nih. Misalnya masuk 50.000 dapat jackpot jadi 1 juta. Waduh, rasanya seneng banget gitu kan. Enggak ngapa-ngapain, mungkin sambil tiduran. Kemudian pencet-pencet aja, dari 50.000 dapat 1 juta. Siapa coba ya yang gak mau duit dalam sekejap dari 50.000 dapat 1 juta. Tapi kita harus ingat ini ya. Itu adalah jebakan ya buat teman Pro 2 semua. Jadi nanti setelah coba lagi, ternyata gagal lagi. Sampai kayaknya 1 juta itu hangus. Dan rasanya kayaknya penasaran gitu ya. Ketika kita sudah tadi menang 1 juta, kemudian kita pengen lagi menang yang berkali-kali lipat. Nah, disinilah efek dari kecanduan itu semakin muncul dan buat kita semua semakin penasaran. Jadi, mungkin gak secara sadar ya, kita sedang terjerumus ke dalam dopamin-dopamin yang buat kita kecanduan. Bahkan, tadi yang mulai dari modal awalnya 50 ribu sampai 1 juta, sampai 2 juta, apalagi ini untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang masih minta duit ke orang tuanya. Waduh, ini bahaya banget gitu. Kalau kita bisa bilang jangan deh gitu kan, karena judol ini memang gak pandang usia, jadi gak pandang kalian punya duit atau enggak. Bahkan lebih sadisnya lagi nih kalau era-era sekarang, kalau gak punya duit jadi kita kepikirannya kemana-mana gitu kan, pengen dapet duit buat main judol, itu lebih ngeri lagi sih, bener gak? Apalagi kalau mungkin ada dari teman-teman semua ini, temennya teman Pro 2 mungkin ya. Buat teman Pro 2 semua yang lagi dengarkan kita di sore ceria kali ini, jadi kalau ada temennya yang sudah terindikasi virus-virus judol, ayo kita bantu selamatkan gitu ya. Jangan sampai kita normalisasikan judol. Tentunya tadi ini ya, efeknya parah banget benar ini. Jadi mulai dari awal kita berikan suatu keuntungan instan, kemudian mereka berpikir ternyata kayaknya kalau kita bermain judol ini adalah jalan pintas untuk menuju kesuksesan, kekayaan uang berlimpah gitu, padahal enggak ada. Di dunia ini enggak ada yang instan sayang. Enggak ada yang instan gitu ya teman Pro 2 ya. Kita harus kayaknya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya untuk kita mendapatkan sesuatu. Jadi jangan sampai judul ini jadikan jalan pintas. Jangan tergoda deh yang bilang cuma modal 50 ribu nanti bisa dapat 1 juta. Apalagi 2 juta, 5 juta, okelah itu semuanya tipu daya gitu ya. Jangan sampai sekali kita coba terus kita ketagihan. Kalau misal memang belum pernah, jangan sampai ya. Karena katanya keluarnya ini susah gitu. Kalau kita gak benar-benar sadar, kita bakal terjebak terus di lingkaran setan judol tadi. Nah itulah mungkin yang kedengarannya sih, mereka kayak seru-seru aja gitu ya. Mungkin 50 ribu aja dia, 100 ribu aja dia. Tapi ini kalau gampangnya kita kan, kita ada uang dapat dari mana gitu kan. Apalagi masih sekolah, anak-anak muda. Wah, apalagi kalau minta ke orang tuanya. Mungkin sampai apa ini ya, mohon maaf untuk mengambil langsung ke orang tuanya gitu. Jangan.
jangan deh, udah jangan, cukup ya. Karena kalau kita nggak hindari atau bentengi dari sekarang, itu akan menyesal nanti. Apalagi mungkin buat anak-anak muda yang sudah bisa cari uang sendiri, pegang uang sendiri gitu ya. Ketika punya 10.000, 50.000 kan rasanya kayaknya ini uang jajan aja deh. Kalau buat coba-coba, kalau beruntung kan dapat, jangan deh. Kalaupun misal dapat, itu kayaknya uangnya dipastikan kalau di Islam haram atau halal gitu kan. Nah mungkin kalau dari ajaran agama lain, kalau di Islam sendiri ini ya, kita judi itu kan memang diharamkan ya. Jadi uang yang kita dapat dari judol pun tidak bermanfaat ya kalau kita gunakan. Itu sih sebenarnya yang jadi apa ya, benteng kita buat anak-anak muda sekarang, jangan sampai terjerumus dari judol. Dinda akan bahas lebih lanjut nih seperti apa gitu ya, ataupun nanti kita akan berikan deh kisah nyata kisah nyata seorang anak muda yang sudah kecanduan judol dan akhirnya mereka bertobat. Jadi tetap bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh

0: Obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah.
3: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, balik lagi bareng Dinda. Kita di sore ceria ini ya, masih ceria, masih semangat, masih nih ya. Karena topik kita di sore hari ini judol tadi. Dinda mau kasih informasinya, kalau judol tadi pengantarnya sudah ya, perlu digarisbawahi bahwa judol ini mematikanmu. Dan ini dari data yang sudah Dinda lansir langsung dari Komdigi tentunya buat teman Pro 2 semua. Untuk informasinya ini ya, bahwa dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi serta Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan PPATK, ini kelompok masyarakat yang paling banyak

banyak terjerat judol atau judi online ini adalah masyarakat kelas bawah serta kelompok usia produktif. Ini rentangnya mulai dari usia 20 sampai 30 dan kian marak menyasar ke anak-anak. Waduh, ini kita sebagai generasi muda, Gen Z ya, sama Dina masih Gen Z juga kok. Jangan sampai ya kita kena wabah tadi namanya judol. Jadi kalau kita lihat nih berdasarkan tingkat ekonomi sekitar 80% dari total jutaan orang yang terjerat judi online berasal dari kelompok masyarakat kelas bawah. Kelas bawah ini ya. Kemudian kelompok usia produktifnya di 20 sampai 30 tahun ini mendominasi sebagai korban yang paling banyak terpapar. Waduh. 20 sampai 30 tahun ini ya, ini masih apa ya, bisa dibilang usia-usia produktif benar ya. Dan Komdi juga mencatat hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online. Wah, ini ngeri banget sih bener ya. Dimana 80 ribu diantaranya anak berusia 10 tahun. Ini ceritanya gimana gitu ya. Anak 10 tahun di bawah 10 tahun ini ya. Jadi tentunya buat teman pro 2 semua, kadang ada beberapa judi online yang dikemas semenarik mungkin sehingga dari para pelakunya tadi ya, itu mereka tidak tersadar kalau mereka sedang melakukan judol. Bahkan ini langsung informasi dari Komdigi kalau anak di bawah usia 10 tahun itu sudah terkena judol. Ini ceritanya mereka ini mungkin dari game atau sesuatu yang orang tua ini gak sadar kalau anaknya ternyata dapat juga ini, kena juga judolnya tadi ya. Mungkin dari kalau informasi yang didapat dari top up game, kemudian kita kecanduan gitu ya, waduh top up terus nih. Padahal hal yang seperti itu kayaknya bisa juga loh disebut judol ini ya, karena permainan-permainan yang semakin lama membuat kita kecanduan, gak bisa lepas, pengennya mengeluarkan uang terus tapi tanpa memberikan hasil, itu juga salah satu apa ya, kita dibilang ini ancaman juga buat anak-anak ya, bukan generasi muda lagi tapi anak-anak gitu. Ini luar biasa sih kalau kita lihat fenomena yang terjadi di lapangannya bahwa anak-anak di bawah usia 10 tahun pun dapat terpapar judol. Tapi yang paling disoroti tadi ya usia produktif 20 sampai 30 tahun tentunya. Ini buat kita jadi mikir lagi ya, sebenarnya judol ini seperti apa sih, atau mungkin kita sebenarnya kita tuh sudah terpapar juga atau secara nggak sadar kita kecanduan gitu ya. Tentunya buat teman pro 2 semua, coba kalian boleh sharing sekarang juga di sore hari ini. Kalau misal kalian ini pengen tahu seperti apa sih, mungkin yang ada cerita nih dari pengalaman anak-anak mantan judol yang sudah tersadarkan, boleh dong sharing sama kita. Jadi efeknya gimana, gejala awalnya gimana, terus setelah ini seperti apa gitu kan, kita pengen tahu juga. Karena jujurly kalau Dinda belum tahu tuh ya konsep judolnya tuh seperti apa gitu ya, dikemas dalam game kah atau kita tebak-tebakan, tebak angka atau seperti apa ini. Boleh dong nanti kita cari informasinya juga ya buat teman pro 2 supaya kita lebih was-was bareng, karena kalau judolnya harus diperangi bersama. Jadi jangan sampai dinormalisasikan ya, sesuai dengan topik kita di sore ceria hari ini, stop atau jangan normalisasi judol di kalangan generasi muda tentunya. Teman pro 2 Dina akan berikan informasi lainnya masih di sore ceria tentang judol juga. Boleh yang mau gabung boleh ya, tadi informasi nanti sembari kita bagikan juga untuk teman pro 2 semua. Tetap bareng Dinda di pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 masih di sore ceria ini ya, semakin sore semakin ceria, bener gak tuh? Bener ya, karena karena kayaknya ini udah pada OTW pulang gitu kan. Pulang apa nih? Pulang dari aktivitas kita seharian. Mungkin yang sekolah sudah pada sampai rumah atau lanjut les bimbel ini ya. Yang lagi ngantor tadi ya, dari pagi sampai sore sudah, mungkin sudah sampai rumah ini ya, keluar dari kendaraannya gitu kan, atau mungkin yang aktivitas lain, atau mungkin yang baru keluar rumah ini ya, karena Palu jam-jam segini ini sudah adem gitu, jadi enak ya. Tentunya di topik kita di sore hari ini bareng Dinda juga nih, bareng teman Pro2 semua, kita tadi sudah bahas mengenai judol ya. Jadi stop normalisasi judol dalam bentuk apapun itu, karena judol menghancurkanmu, judol membunuhmu. Itu sih tagline-nya ya, katanya ya. Jadi memang benar-benar ini untuk anak-anak muda, apalagi kita harus membentengi diri kita, terutama apabila kita terpapar tadi ya. Ada sedikit indikasi judol, sudah jauhi saja. Kalau misal kita teman yang baik, ingatkan. Kalau kamu terus-menerus dalam lingkaran judol itu akan menyesatkanmu. Memang tidak mudah, tapi mungkin dengan pendekatannya lebih baik, kita sebagai teman begitu ya, akan memberikan pengaruh positif tentunya buat teman-teman semua. Jadi jangan sampailah judol ini memberikan dampak buruk untuk masa depan kita. Bayangin dong, kalau kita sudah terjerat judol, itu 10 tahun itu kita bakal gitu-gitu aja gitu kan. Padahal kita kan punya mimpi ya tentunya ya. Apalagi anak-anak muda kayak kita ini, Gen Z. 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan tentunya kita masih punya perjalanan panjang. Semoga masa depan kita cerah semuanya ini ya. Secerah dengan sore ceria ini. Jadi ceria, cerah, dan tentunya akan selalu membawa berkah. Nah itulah, jadi kita harus ingat ya, kalau judol ini merusak deh, jangan sampai kita dekati gitu. Apalagi kita ikut terpapar, kita ikut tadi ya, main-main di judol seperti apa. Ini katanya banyak, kalau dari informasinya Dinda dapat itu dari sebuah game ya. Macam-macam sih gamenya ini ya. Tapi boleh deh, pokoknya yang sesuatu yang kita top up, kemudian kita dapat hasilnya, dikasih sekali kita menang, kemudian kita kalah berkali-kali, yang top up itu menghancurkan kita. 10.000, 20.000, mungkin 100.000 sampai ratusan juta ada loh ini ya ceritanya ya. Ini ceritanya langsung, informasinya Dinda dapat melansir langsung dari website resminya RRI juga ada ini ya tentunya. Buat teman Pro2 semua, udah deh, ini bukan hoax ya. Kalau memang judul ini adalah perlu kita hindari, ini faktanya memang seperti itu. Jadi kayaknya gak ada deh yang kaya dari judol, yang ada bandarnya gitu. Wah. Pembahasan kita harusnya lebih panjang lagi, tapi sayang banget ya Dinda cukup sudah menemani teman Pro2 semua di judol kali ini. Jadi pesan kita sebagai sesama anak muda, kalau kita mau masa depan kita cerah, kayaknya kita harus persiapkan dari sekarang. Jadi jauhi hal-hal yang negatif, jauhi hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk gitu loh, apalagi tidak maju. Tentunya salah satunya judol ini ya, jangan sampai kita sentuh, jangan sampai kita terjerumus satu aja untuk masa depan kita yang lebih cerah dan ceria. Teman Pro2, terima kasih nih ya udah nemenin Dinda di sore hari ini. Tentunya gak kerasa dari pagi tadi menjelang siang sampai sore hari ini ditemani sama Dinda terus. Semoga informasi yang kita berikan, kita hadirkan di sore hari ini dapat memberikan informasi dan pencerahan tentunya untuk kita semua. Jadi tetap bareng kita ya di Pro2, teman terbaik kamu tentunya. Kita dengarkan dulu lagunya sebagai penutup kita di sore ceria. Ada dari Ada Band, Pemujamu. Dinda pamit undur diri, bye.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
6: Kebanyakan sih seperti itu.
5: Iya, memang karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus. Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu, Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala? Iya, pokoknya tahu kan kemarin baru pulang.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, berteliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
7: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
6: Yeah.
7: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
6: Samsat.
7: Ya, okay. Samsat Palu.
6: Familiar, ya?
7: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
6: Okay.
7: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
6: Oh.
7: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
6: Okay.
7: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
6: Oke, jadi
7: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
6: Iya.
7: Pertama itu merupakan kebijakan daerah itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
6: Oke.
7: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu, itu kita punya option pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90M itu, ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu, harapan-harapan kita kan itu, karena saya rasa juga untuk buka TikTok, Instagram itu kan banyak, Pak ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak tolong Pak ini aspal Pak, tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota mungkin melalui dinas terkait karena kita dari Samsat Palu sudah istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
6: Okay.
7: Itu kurang lebih 90M. Nah itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
6: beda lagi ya.
7: Kemana? Okay. Ininya kan nanti pemerintah kota yang
6: atur. Pemerintah kota.
7: Jadi makanya ini, saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa, mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
6: Iya. Yeah.
7: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
6: Okay.
7: Karena ini yang dibayar hanya tahun berjalan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

di atas permukaan air tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu Al-Wahnu. Apakah Al-Wahnu itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat kemudian. Cinta dunia dan takut mati. Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat.

tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia, teman Pro 2. Hingga hari ini, Senin 21 September 2026, BMKG mencatat gempa bumi susulan di NTT sudah menembus 17.073 kali. Hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 17.000 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo sebesar 6,2. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan juga masyarakat. Berita selanjutnya, teman Pro 2, gempa bumi tektonik magnitudo 5,3 mengguncang wilayah pantai utara Banggai, Sulawesi Tengah, Senin 21 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Wijayanto, berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa merupakan akibat gempa dangkal yang terjadi di aktivitas sesar aktif. Berita terakhir, teman Pro 2, Vinkail bersiap comeback dengan formasi lengkap setelah 21 tahun sejak aktivitas grupnya berakhir pada 2005. Lee Hyori, Ok Jo Hyun, Lee Jin, dan juga Sung Yuri akan kembali sebagai grup melalui persiapan yang diumumkan Jamestown ENM. Vinkail merupakan grup generasi pertama K-pop yang dikenal lewat lagu Blue Rain, To My Boyfriend, Forever Love, dan Now. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini, nah kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Melia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 di tanggal 21 September 2026 ini. Wah, udah tanggal 21 aja nih. 9 hari lagi kita bakal bertemu dengan Oktober. Dan juga tandanya kita terima gaji, yay. Dan teman Pro 2, seperti biasa Melia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 24 ya teman Pro 2, jam 12 malam. Kita bakal asik-asikan bareng malam ini teman Pro 2 dengan informasi dan juga lagu-lagu yang asik tentunya. Dan teman Pro 2, informasi kita yang pertama di Jaga Malam kali ini, di mana berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah ini terpantau turun 0,18% atau 32 poin ke level 17.790 per dolar AS Amerika Serikat ya teman Pro 2, USD ya teman Pro 2. Imbal hasil dari obligasi ini hampir menyentuh 5% disebabkan kenaikan suku bunga The Fed. Kenaikan suku bunga The Fed ini memberikan tekanan pada Bank Indonesia menjelang rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada hari Rabu lusa nanti teman Pro 2. Dan juga tadi ada informasi di mana emas juga udah mulai turun 10.000 nih, emas antam teman Pro 2. Jadi apakah kamu merasa itu cukup lumayan turunnya ya teman Pro 2, karena cuman turun 10.000. Tapi kalau kamu memang punya uang yang cukup, silakanlah berinvestasi di emas ya teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru kau tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kau tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim lo yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Preachers will make
3: the right ones for. Eh, stop! Lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah? Kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa, eh?
3: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal komunitas nih, apa yang langsung ada di pikiran kamu? Apakah tempat kumpul atau sekumpulan orang yang punya hobi yang sama? Padahal teman Pro 2, komunitas itu bisa lebih dari sekedar tempat ngumpul. Dari komunitas itu kita bisa menemukan teman baru, belajar hal baru, bahkan mengembangkan hobi yang sebelumnya cuma dilakukan sendirian. Nah, teman Pro 2, di program Pro 2 Palu ada Sore Ceria dan juga Jaga Malam itu kita udah berapa kali ngobrol bareng komunitas yang punya cerita menarik. Salah satunya ada DGT Crew, di mana komunitas hip hop dance di Palu, mereka ini bisa menunjukkan kalau sebuah hobi itu bisa berkembang menjadi sebuah ruang untuk berkarya, berlatih, tampil, dan tentunya membangun relasi dengan orang-orang yang punya passion yang sama. Dan sebenarnya masih banyak banget nih komunitas yang menarik untuk kita kenal teman Pro 2. Misalnya kalau teman Pro 2 suka olahraga, ada komunitas lari.

kamu misalnya pengen bergabung, bisa langsung saja hubungi ke akun-akun Instagram mereka ya, teman Produa. Dan teman Produa, kita bakal bergabung ke Produa Jakarta di pukul 8. So, sampai ketemu di pukul 9 nanti ya, teman Produa.

Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edit di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbaru, tentunya kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat, karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, teman-teman berdua. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
2: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
2: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2. Mm-hmm. Jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
3: Lancar.
0: Ya? Lancar. Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
3: Iya, kedua kalinya
0: ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
3: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
3: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan.
0: Oh iya, bener.
3: Kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
2: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
3: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya, betul. Iya, bener. Masih 17 katanya kan.
3: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya, maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
2: Bukan.
0: Ya, ya. Kedua.
2: Sebelumnya ketiga. Ya betul, sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
2: Single lalu yang single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
0: Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
3: Gimana tuh ya Bang Vic?
2: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau gak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
2: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
2: Aku belum kenal sebelumnya ya.
3: Belum.
2: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke.
2: Gitu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
3: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
3: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
3: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
3: Oh ayo bang.
2: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
3: Suka banget lah. Karena kaget gitu ya.
0: Benar.
3: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa, gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
3: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
3: Terus kayak gue ngeruk Bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke. Okay.
3: Ini ya Bang yang tadi. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
2: Oh tadinya nggak kenal.
3: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng Bang.
0: Bener.
3: Beda.
2: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
2: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
2: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
2: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
0: Mana
3: berjodoh lah,
0: jodohnya ya. Di proyek ini ya. Bener-bener. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
3: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Bener.
3: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
3: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
3: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
3: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright. Kita ngobrolin soal boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya ya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget Bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu, feelnya, awalnya.
2: Feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang Pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh kerikol lagi ya.
2: Tadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan, jujur ya.
0: Gitu ya benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan
0: okay.
3: bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke,
2: udah ngegambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, wah, gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan gue sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar, berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay, ya. Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Ini. Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke. Okay.
2: Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja. Ya.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat nggak sih?
0: Jumping? Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi
0: pertama. Wow, menarik ya.
2: Cuman yeah. Fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang. Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga, tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya bang ya?
0: Kalau nanya bang Pi. Kau seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama bang Pi kak. Aku cerita sama bang Pi.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita gak usah.
3: Kita ya. Balik aja. By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gue suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah. Jadi
3: sama dosa terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja
3: Tio
2: sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh enggak?
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow. Ya,
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Damn. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya. Cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah single
2: kolaborasi
0: terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Betul,
0: mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Yeah,
0: bener yeah. Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu,
0: betul jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Lah ya,
1: betul.
0: Gitu, gitu. Gimana Arditio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai apa namanya, di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
2: Benar sih.
1: Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu yeah. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena apa namanya, rasanya nggak sama. Sama hari
2: pertama,
1: hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda
0: gitu. Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Kan. Yang penting jujur aja.
0: Oke.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran sih. Di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada itu. Bener. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Benar-benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
2: maaf
0: aja
2: ya.
0: Santai. Santai. Saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. benar.
2: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu. Betul. Ya bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Arditio ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari matengnya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Wow, okay.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangnya mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu.

0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama ya sorry. Mama. Mama. Iya maaf.
1: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama. Kan?
0: Iya benar,
1: mama, mama, bapak iya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu beda. Ya.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih sama Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya Kapika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar. Betul.
0: Benar benar.
1: Apa tadi Bang namanya? Baik-baik saja katanya. Tuh,
0: guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah, oh yeah. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main. Oh.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
1: Itu dia. Itu cara locknya.
0: Ayo benar benar.
1: Oh, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Wuhui. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
2: Kenapa sih suara kita begini sih?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
0: Nah, itu dia. Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kenapa jadi film horor? Ceritanya horor sih emang sih.
3: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
3: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
3: Ah iya,
2: okay. Benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
3: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup, udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
3: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
3: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
3: Udah sih suaranya jangan digigit. Iya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
3: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
3: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga 2 point kan. Liriknya 2 point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
3: Iya. Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
3: Sudah.
2: MV sudah?
3: MV sudah.
2: Sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
3: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Baik-baik saja katanya.
3: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai cowok yang
2: culun.
3: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
3: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
3: Nah, benar.
0: Kayak gitu. Digambarin pakai kata-kata.
3: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
3: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka.
3: Salah
2: karena
3: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
3: Just friend.
0: Asik.
3: Jadi beda aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
3: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
3: nah,
0: bener,
3: begitu.
0: Bener.
3: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
3: Karena aku Masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu kok gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Ngerespon.
3: Padahal cuma sekedar kayak
0: iya,
3: customer doang.
0: Iya gitu. Being nice to each other aja gitu kan.
3: Terus dari situ yaudah aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari 2 hari. Ketemu. Dan pada akhirnya itu tadi kan Kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
2: Ya cowoknya just datang tiba-tiba.
3: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill loh nanti.
3: Oh iya,
2: benar di Pro 2.
3: Jangan. Udah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun mencari seseorang gitu ya.
3: Gak kebayang
2: gitu. Lucu tuh. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya kayak gimana kan.
0: Bener.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
3: Situ padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
3: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
3: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
3: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Dia teman-teman RRI Pro 2 fun.
3: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
3: Oh iya.
2: Iya dong.
3: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
3: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
3: Sempat
2: seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul.
3: Gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
3: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio.
0: Betul.
3: Masalah-masalah Tio, gak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya, dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan gak nih? Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
3: Aduh guys.
2: Pikalisius.
3: Pikalovers.
0: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang sampaikan gak?
3: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardityo dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
3: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar.
3: Yes.
0: Di semua DSP bisa ya.
3: Yes,
0: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan di semua DSP.
3: Di semua DSP.
0: Musik video juga udah bisa ditonton di ya. Akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
3: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagramnya.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
3: Terima kasih ya dari Pro 2, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
3: Amin.
0: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
3: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.
2: Bye.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
2: Obrolan seru di Pro2 FM.
3: Siap ya? Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
4: Menabung
5: juga sih.
3: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
4: Bisa mengatur uang.
3: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
4: E-wallet.
3: Lebih susah menurut kamu yang mana? Menabung atau menahan keinginan belanja?
4: Menahan keinginan belanja.
3: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
4: Top up tabungan darurat.
3: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
4: Lunasi, Kak.
3: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
4: Cara menabung.
3: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
4: Kecerdasan finansial.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Melia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, tadi aku sempat keluar dari studio. Terpantau ya teman Pro 2 itu di luar sangat-sangat apa ya? Kencang anginnya. Dan mungkin malam ini akan turun hujan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam ini sedang berkendara, sedang menuju ke tempat kafe kah atau nongkrong di malam Senin, hati-hati ya teman Pro 2, karena mungkin bisa jadi hujan. Jadi jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Dan teman Pro 2, ini ada berita terbaru di mana QR code BBM subsidi di Sulawesi Tengah mulai diterbitkan, di mana sampai September 2026 ada sekitar 2189 QR code BBM subsidi yang diblokir karena terindikasi disalahgunakan atau digunakan berulang dalam transaksi. Ini bukan cuma di Sulteng teman Pro 2, di seluruh Sulawesi tercatat 11.093 nomor polisi kendaraan ikut diblokir karena terindikasi melakukan pelanggaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan BBM subsidi tetap tersedia dan digunakan oleh masyarakat yang memang berhak. Jadi teman Pro 2, kemarin juga ada sempat yang lewat di TikTok saya ya, katanya itu ada yang scan sampai berkali-kali, sampai 3 kali ya teman Pro 2. Ini wah curang banget ya. Karena udah dibatasi ya teman Pro 2 untuk pengisian BBM. Jadi buat kamu jangan melakukan hal tersebut ya. Jangan sampai curang, karena bisa jadi apa ya, bensin itu habis, udah antri panjang ya, tau-taunya habis di kamu. Jangan ya. Mari kita berlaku adil ya teman Pro 2, karena Palu itu udah panas. Jadi jangan di makin panas-panasin lagi ya teman Pro 2.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
2: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
1: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
2: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
1: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
2: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
1: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
2: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
1: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
2: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
1: Oh, begitu ya kak. Jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
2: Betul sekali Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
1: Siap, Kak. Merdeka!

Lampunya ini teman pro dua ya kan, mati lampu banyak banget sih yang terjadi di tahun 2026 ini. Udah banyak bencana, kemudian kekeringan ya kan. Apakah kita bisa mampu melewati ini teman pro dua, El Nino yang sangat-sangat panjang ini? Kayaknya di rumah saya masih mati lampu nih, padahal kemarin aku udah bersyukur banget gak ada mati lampu sama sekali di rumah. Tapi hari ini Kawat Tuna mati lampu. Dan teman berdua kayaknya 2026 ini kalau menurut netizen lebih ke nanam sawit ya.

Masih di jaga malam, jangan galau malam-malam, tapi aku mau ngajak kalian galau malam ini. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di obrolan kita di malam hari ini. Aku memilih satu topik baru nih. Pernah gak sih kamu tuh mengingat sesuatu yang dulunya itu benar-benar kamu inginkan? Mungkin dulu kamu punya cita-cita tertentu, pengen jadi dokter, tentara, pengen jadi seseorang gitu, pengen punya pekerjaan tertentu, pengen tinggal di tempat tertentu, atau mungkin ada satu hal yang dulu sering banget kamu bayangkan sebelum tidur, tapi sekarang mimpi

itu udah kayak jarang nih kamu pikirin, bahkan udah kamu abaikan tuh mimpi-mimpi itu. Bukan karena kamu benar-benar gak mau ya, tapi mungkin karena hidup ini membawa kamu ke arah yang berbeda. Dan malam ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin pernah kita alami, tentang mimpi yang pelan-pelan kita tinggalkan. Kalau teman pro 2, kalau kalian kalau kalian mimpi apa nih yang diam-diam kalian tinggalkan? Nah, teman pro 2, waktu kecil itu kita sering banget nih ditanya, kalau udah besar mau jadi apa? Kalau aku dulu jawabnya dokter. Kalau kalian apa nih? Dokter, guru, polisi, penyanyi, atlet, atau apapun yang waktu itu terasa kayak seperti mimpi besar gitu. Tapi semakin kita dewasa, ternyata hidup gak sesederhana itu ya. Ada kebutuhan, tanggung jawab, kegagalan, bahkan ada nih keadaan yang memaksa kita mengubah rencana. Dan tanpa sadar, mimpi yang dulu kita perjuangkan itu mulai kita simpan di tempat yang paling belakang. Awalnya bilang, nanti aja deh gitu. Nanti aja deh katanya ya. Lalu berubah jadi kayaknya gak mungkin. Sampai akhirnya ya udah, mungkin memang bukan jalan aku gitu. Padahal mungkin sebenarnya kita itu masih menginginkannya. Hanya saja kita sudah terlalu lelah untuk mengejar mimpi tersebut. Kadang kita meninggalkan mimpi bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita merasa harus memilih antara apa yang kita inginkan dan apa yang harus kita lakukan. Kadang mimpi kita itu terlalu tinggi, bukan terlalu tinggi sih, mimpi itu memang harus tinggi, tapi terkendala di biaya. Karena beberapa orang yang aku tanya selalu ceritanya, mimpi aku seperti ini, tapi ya ternyata takdir tidak mendukung gitu ya. Takut banget ya. Dan teman pro 2, mimpi gak harus selalu diwujudkan dengan cara yang sama seperti yang kita bayangkan dulu. Misalnya dulu kamu bermimpi jadi penyanyi, tapi sekarang kamu gak berdiri di atas panggung, mungkin kamu justru bekerja di balik layar, menulis lagu, membuat konten. Banyak yang harus, yang bisa kita lakukan untuk menjadi sesuatu ya teman pro 2. Jangan dipaksakan. Oke deh teman pro 2, kita bakal lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau di segmen terakhir nih, teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin soal kalau dia memang mau, kenapa harus dibuat bingung? Oh, itu tadi ya. Salah. Tapi kita di segmen terakhir ini, teman Pro 2, kalau boleh jujur, kamu sebenarnya lagi merasa apa? Nah, ini kadang justru hal yang paling sulit kalau ditanya ya. Apalagi jujur sama diri sendiri, bukan jujur sama ke teman, pasangan, keluarga, tapi jujur sama diri kita sendiri. Nah, kalau malam ini gak ada yang menilai kamu, kalau gak ada yang akan menyalahkan kamu, kalau boleh nih, kamu boleh mengatakan apapun yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu sebenarnya lagi merasa apa nih? Bahagia, capek, kesepian, bingung, kecewa, atau mungkin kamu sendiri nih yang gak tahu. Kadang perasaan gak ada yang tahu ya, teman berdua. Kadang bisa bingung juga. Cewek bingung, cowok bingung. Ya, bingung-bingung deh. Kadang kita itu menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, kerja, kuliah, bertemu orang, bercanda, posting sesuatu di media sosial, balas chat, ketawa bareng teman, sampai orang lain melihat kita itu dan berpikir kayaknya dia baik-baik aja deh. Nah, padahal belum tentu nih, teman Pro 2. Kalau misalnya kita lihat orang dari story-nya aja bahagia, itu belum tentu dia benar-benar bahagia. Dan ada hari-hari ketika kita tersenyum bukan karena sedang bahagia, tapi karena kita gak tahu nih harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ada saatnya kita bilang, I'm fine, aku gak apa-apa. Padahal dalam hati mah kita sebenarnya sedang penuh sekali nih, penuh dengan pikiran, pertanyaan, dengan hal-hal yang belum selesai. Tapi karena udah terbiasa terlihat kuat, akhirnya kita sendiri lupa nih bagaimana cara bilang aku sedang gak baik-baik aja, ya kan? Ngomong gak apa-apa lebih gampang daripada aku sedang gak baik-baik aja. Dan mungkin malam ini adalah waktu ketika semuanya terasa lebih jujur ya. Siang tadi kita sibuk ya, sampai gak mikirin diri sendiri, diri kita sendiri ya. Kenapa aku jadi cewek bingung malam ini? Tiba-tiba kita di malam hari ini merefleksikan diri dan mencoba untuk jujur sama diri sendiri ya, teman Pro 2. Dan mencoba menjawab, aku ini sebenarnya lagi kenapa sih, ya kan? Aku juga bingung nih, aku lagi kenapa sih? Rasanya itu kepala kayak penuh banget sampai belibet ngomong ya, teman Pro 2. Tapi aku gak tahu apa yang terjadi, apa yang sedang aku pikirkan. Dan disitulah muncul adalah cewek bingung. Dan teman Pro 2, karena kita udah berada di segmen terakhir, aku juga mau pamit. Dari ruang dengar kamu malam ini, kita besok bakal bertemu lagi di Santai Siang dan juga Sore Ceria. So, teman Pro 2, selamat beristirahat malam ini. Melia pamit, bye-bye.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Ternyata asik juga ya denger lagu di era digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Wheels. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini,

0: Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Sudah di

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi nih bareng Dinda di 105 FM, teman terbaik kamu. Waduh, pagi-pagi ditemani lagi sama Dinda tentunya. Semangat, semangat bangun, semangat beraktivitas tentunya, masih semangat ini ya. Dinda akan hadirkan info terkini dan program-program menarik tentunya di Pro 2 RRI Palu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Dinda. Hadirkan nanti ada sepada ini ya untuk kita semua di hari ini, sepada. Selamat pagi teman Pro 2, ada juga nih nanti kita hadirkan juga informasi-informasi terkini tentunya yang menemani teman Pro 2 semua. Mungkin yang lagi siap-siap ini atau baru bangun. Setelah tadi mungkin pagi-pagi, subuh-subuh beraktivitas ya, bersih-bersih rumah atau setelah itu tidur lagi. Oke, semoga Dinda bisa menemani pendengar semua, tentunya teman Pro 2 semua di hari ini. Untuk teman Pro 2 sehat, bahagia, selalu bersyukur tentunya. Kita akan hadirkan nanti informasinya tentunya bersama dengan Pro 2, Info Pro 2 dan bersama Dinda juga di 105 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Nah, temen lagi nih pagi hari ini. Semoga teman Pro2 semua semangat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Ini hari Selasa ini ya, 22 September 2026 tentunya. Semoga hari ini membawa keberkahan penuh keceriaan untuk teman Pro2 semua. Tentunya awali hari dengan apa? Dengan bismillah. Awali hari dengan penuh sukacita ya untuk teman Pro2 semua. Semoga hari-hari ini tentunya bisa produktif, bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi, melakukan sesuatu yang mungkin kemarin-kemarin masih tertunda dan sekarang sudah bisa dituntaskan. Dan tentunya ditemani aku, ditemani saya nih ya, aku juga dari Dinda yang hari ini terakhir kita ya di Pro2 tentunya, nanti balik lagi di Pro1. Waduh, rasanya seneng banget bisa nemenin teman Pro2 semua sampai hari ini, karena besok Alfeki sudah balik lagi nih di Pro2, jadi Dinda dioper lagi di Pro1. Ini bukan curhat ya. Oke, jadi kalau pagi-pagi gini biasanya teman Pro2 lagi ngapain sih, atau mungkin lagi semangat-semangatnya nih buat menyiapkan aktivitas kita, mungkin pergi ke sekolah, ke kampus, ke kantor, atau dalam perjalanan untuk menuju suatu tempat. Nah, ini kayaknya kalau jam 6 ini enak ya. Sekarang cuacanya enggak terlalu panas, ini mendung-mendung syahdu gitu. Apalagi ditemani dengan teh hangat, kopi, yang suka ngopi, suka ngeteh. Waduh, ini makin nikmat sih. Oke, teman Pro2 tentunya bareng Dinda nih ya, di hari Selasa Dinda akan hadirkan informasi-informasi terkini dari Pro2, dan kita akan ngobrol juga nanti yang topiknya kalau dibilang anak muda banget gitu ya. Karena apa? Karena anak muda sekarang tuh harus melek-melek digital, melek informasi, dan jangan sampai terbawa hoax katanya gitu ya. Jadi benar gak sih kalau kita jadi anak muda ini harus benar-benar pinter gitu ya, pilih-pilih informasi, kemudian pilih-pilih sesuatu yang memang harus kita update, karena takutnya kita kemakan hoax gitu kan. Nah, di Pro2 RRI Palu tentunya kita hadirkan di banyak informasinya untuk teman Pro2 juga bisa langsung nih untuk kunjungi websitenya di rri.co.id kalau misalnya mau update berita setiap harinya. Oke, sama Dinda lagi ya, kita nanti akan hadirkan lagu nih dari satu, ada dari Karir Underwood, Some Hearts. Wah,

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa sih sebenarnya gambir interaksi lestari itu dan kenapa namanya lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
6: Itu gambir interaksi lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan gambir interaksi lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah terpelosok.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: for you. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Dinda di Pro 2 105 FM, teman terbaik kamu tentunya. Di mana pagi hari ini paginya buat kita semakin semangat ya. Karena apa? Karena cuacanya mendung-mendung syahdu ini. Dan buat teman Pro 2 semua tentunya Dinda akan hadirkan informasi terkini dari rri.co.id ini ya. Dimana banyak sekali berita yang setiap harinya update ini dari Palu, kemudian Donggala, Sigi, Parigi Motong, pokoknya seluruh Sulawesi Tengah. Jadi para teman Pro 2 ini bisa langsung jelajahi aja pilihnya yang rri.co.id. Ada nih berapa banyak sekali ya dari provinsi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah pilihnya ini yang ada di Sulawesi Tengah, pilih yang Palu, Ampana juga boleh, Toli-Toli juga boleh, pokoknya yang terupdate di Sulawesi Tengah tentunya. Dan kita akan coba berikan satu informasi nih untuk teman Pro 2 semua, dimana hadir dari Donggala. Nah ini agak lumayan ini ya, pagi-pagi kita baca beritanya mengenai pemerintah Kabupaten Donggala atau Pemkab Donggala melibatkan aparat penegak hukum APA serta akademisi untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam pembangunan kampung nelayan Merah Putih di daerah tersebut. Siapa nih yang update beritanya mengenai kampung nelayan Merah Putih yang sedang digencarkan dibangun di Kabupaten Donggala? Nah ini Bupati Donggala Vera Elena Lauruni mengatakan langkah ini diambil agar seluruh pemangku kepentingan bisa bersinergi tentunya memantau dan memastikan setiap tahapan pembangunan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berjalan sesuai dengan prosedur. Jadi Vera juga menyebutkan ya teman Pro 2 kalau lintas sektor ini juga telah dibentuk dalam tim percepatan pembangunan KNMP, yaitu terdiri dari beberapa pimpinan daerah, penegak hukum, bupati, wabub Donggala tentunya ya, ketua DPRD, kemudian Kapolres, Kejaksaan Sigi, Kodim 1306 Kota Palu, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala. Tentunya kita akan berikan update-annya nih seperti apa, bahwa diketahui total pembangunan dari KNMP di Kabupaten Donggala pada tahun 2026 ini berada pada 6 lokasi, ya ini di Kelurahan Bonege, Kelurahan Ganti, Desa Wani, Desa Lerotari, Desa Batu Suya, dan Desa Panghala sayang. Jadi sebenarnya apa sih dari KNMP ini dan tujuannya apa? Boleh nanti di searching-searching dulu ini ya buat teman Pro 2 semua. Tentunya kita harus update berita-berita terkini supaya kalau misal kita pagi-pagi ini bingung mau ngapain, baca aja di rri.co.id. Tentunya nanti kita akan hadirkan informasi lainnya. Di pagi hari ini kita dengarkan dulu deh satu lagu nih, ada dari Mocca ya, teman sejati.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Kenapa gembiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
8: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
9: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya.
8: Oke,
9: makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai ke bawah.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Di pagi hari ini kira-kira sudah siap-siap ngapain ini ya? Mungkin lagi yang lagi di jalan juga buat siap-siap pergi ke kantor atau pergi ke sekolah, pergi ke kampus juga ini ya. Atau beraktivitas lainnya, selamat Anda memulai hari dengan penuh semangat ini ya. Karena pagi-pagi biasanya kalau kita sudah persiapan matang, berangkatnya lebih awal, terus di jalannya lebih nyantai gitu ya. Jadi enggak gerusak-gerusuk, buru-buru. Tentunya buat teman Produa semua, semoga kalian hari ini sehat ya dan penuh syukur tentunya, banyak-banyak bersyukur. Mungkin tadi ada satu quotes yang lewat gitu ya. Mungkin banyak yang belum tercapai, tetapi ingat ini ya. Banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Waduh, benar-benar kita harus tetap memang menggapai cita-cita kita. Mungkin yang belum tercapai ini banyak, tetapi ingatlah bahwa semua ini sudah banyak juga diberikan oleh Tuhan. Seperti hari ini kita bisa sehat bernafas tentunya dalam keadaan penuh syukur ini, udah alhamdulillah banget gitu kan. Kita masih bisa minum segelas air putih dengan nikmatnya dahaga kita hilang gitu kan. Itu udah alhamdulillah banget tentunya. Banyak-banyak bersyukur, semoga hidup kita ini semakin berkah, semakin banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentunya apa-apa itu yang belum tercapai, semoga dengan kekuatan doa kita, usaha kita, semuanya akan mudah untuk kita capai. Amin gitu kan. Amin yang paling serius katanya kalau lagunya ya. Ini buat teman Produa semua, semoga juga yang beraktivitas hari ini mungkin banyak kali ya kegiatannya ini. Kalau hari Selasa, kemarin Senin, Selasa, jadi energinya ini semakin terkumpul gitu kan. Kalau mungkin kemarin dari peralihan weekend, sekarang udah sadar nih, wah ternyata weekday ini saya harus penuh aktivitas untuk menyelesaikan tugas-tugas. Jangan khawatir, kita sama kok gitu ya. Dan bareng Dinda tentunya buat teman Produa semua, kita hadirkan lagu-lagu terkini di Produa RRI Palu 105 FM, teman terbaik kamu. Tetap bareng Dinda ini ya, kita dengarkan lagunya Run Hari Baru.

0: ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
6: ya masih panjang
5: gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu. Ada enggak?
6: Iya.
5: Karya gitu atau semacamnya?
6: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu
5: daun ya
6: teh dari daun telang.
5: Oh ya, itu teh telang
6: ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan, tetap teh untuk diminum itu ya, tapi teh dari daun telang itu kita sudah budidayakan di sekolah, kemudian kami sudah produksi sendiri dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9 kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik, karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
5: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
6: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
5: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio Republik

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
2: Waduh, jadi awalnya itu kan
1: coba-coba.
2: Cuma buat, bisa dibilang juga, coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan menjadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan.
1: Yeah.
2: Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
1: Aduh.
2: Mulai tuh.
1: Mulainya mulai tahun kapan sih?
2: Otaknya tuh.
1: Tahun berapa sih, Bang?
2: Dari
1: mulainya?
2: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
1: Wah, wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya.
2: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
1: Iya benar, lagi karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya kan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Dinda ya. Dari pagi tadi nemenin teman Pro 2 semua tentunya. Dan pagi hari ini sudah pukul 7.12 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita hadirkan informasi-informasinya di pagi hari ini. Dan tadi sudah siap-siap berangkat ke kantor. Mungkin yang gak sempat ini ya buat sarapan, ataupun sarapannya di jalan aja deh yang simpel-simpel gitu kan. Boleh-boleh banget. Asal tadi ya jangan lewatkan sarapan, karena ternyata sarapan itu penting. Buat teman Pro 2 semua tentunya, Dinda nanti akan berikan juga nih salah satu program unggulannya di Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2 gitu ya, terkait dengan Asta Cita. Lagi-lagi kita bahasnya Asta Cita, harus ya setiap hari ya. Ini bantu menyukseskan programnya Pak Prabowo kah? Waduh. Oke, kita nanti ada moderasi beragama ini ya, di mana dengan topiknya rangkul perbedaan tanpa saling sikut. Nah, nanti kita akan obrolkan bersama dengan teman Pro 2 juga nih. Jadi tetap bareng Dinda, nanti tentunya informasi-informasi dari Pro 2 ini akan kami hadirkan di mana? Di 105 FM, teman terbaik kamu dong pastinya. Dan buat teman Pro 2 semua, tadi sudah sempat dicek dulu nih untuk rri.co.id-nya, di mana kita ada update setiap hari berita ini ya terkait dengan apapun itu. Jadi boleh yang mungkin mau cari apapun, tips-tips ataupun makanan kuliner semua komplit di rri.co.id. Pilihnya jangan lupa di Sulawesi Tengah, Palu, boleh ya. Dan bersama dengan Dinda juga pagi hari ini tentunya jangan lupa sarapan. Dinda mau, nanti Dinda kasih deh enaknya sarapan apa gitu. Apakah sama sarapan kita di pagi hari ini? Kalau buat teman Pro 2 semua sukanya sarapan yang berat atau sarapan ringan-ringan aja gitu ya. Oke, siap deh buat teman Pro 2 semua. Tentunya Dinda nemenin teman Pro 2 semua. Semoga ini yang lagi jalan ya, buat bersiap-siap untuk pergi kantor, sekolah ataupun kampus, semoga selamat sampai tujuan kita. Supaya hari kita nih semakin semangat, kita coba dengarkan lagu-lagu pilihan dari Pro 2 tentunya, lagu-lagu hits terkini. Ada Memulai Kembali nih dari Monita Tahalea. Tetap bareng kita di Pro 2 105 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Benik, nah kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
6: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya? Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
5: Awalnya dia merasa tersinggung seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu. Mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi, ya?
1: Betul. Saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jadi jangan.
5: Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang enggak pedes berarti?
4: Iya.

0: karena kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga?
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Di gitu. Balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, saya bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Manajer kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik, tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
3: Iya ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
2: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
3: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
2: Kota Palu iya. Berarti ya. Dong, something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
3: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
2: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
3: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
2: 6 provinsi
3: iya, untuk remaja.
2: Provinsi Sulawesi Tengah?
3: Tengah, Utara.
2: Utara.
3: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
2: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
3: Sebelumnya kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa
4: asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
1: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.